0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pada tahun 1930, di Piala Dunia pertama, nggak ada bola resmi. Masing-masing tim bawa bolanya sendiri. Bahkan, pada saat pertandingan final, sempat ribut loh soal bola siapa yang bakal dipakai. Akan tetapi, di 1970, semuanya berubah. FIFA untuk pertama kalinya menunjuk sebuah perusahaan besar untuk mendesain dan memproduksi bola resmi. Satu bola untuk semua pertandingan. Nama bola itu Telstar. Hitam putih, simple, tapi justru itu yang bikin ikonik. Karena saat itu siaran TV masih dominan hitam putih, desain ini bikin bola gampang kelihatan di layar. Setelah Telstar, perusahaan tersebut terus bikin bola baru tiap edisi Piala Dunia, tapi masih menggunakan pola dasar yang sama selama bertahun-tahun hingga 1986. Pada tahun inilah, baru bermunculan desain bola yang unik untuk setiap edisi Piala Dunia. Di momen bersejarah kali ini, Piala Dunia 2026 berkolaborasi di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bolanya pun ikut mencerminkan ketiga negara tersebut, sehingga diberi nama Trionda, dari bahasa Spanyol yang berarti 3 gelombang. Warnanya merah, biru, dan hijau, mengambil dari warna nasional ketiga tuan rumah. Kalau kamu lihat lebih dekat, 3 ikon yang tersemat di permukaannya. Bintang untuk Amerika Serikat, elang untuk Meksiko, dan daun maple untuk Kanada. Ketiganya menyatu di tengah bola, membentuk sebuah segitiga, simbol dari 3 bangsa yang bersatu. Jadi, tiap 4 tahun sekali, bola bukan cuma ganti tampilan, tapi juga jadi cerminan dari negara tuan rumahnya.
2: Delapan FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Hilarius Daru Indrajaya atau Darboy Gang menghadirkan konsep spesial dalam versi terbaru lagunya Wong Sepele yang pertama kali dirilis pada 2019. Dalam single dan video musik yang diproduksi Mabes Balker, Darboy mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi, sebagai kolaborator. Produksi terbaru ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang mendorong karya ini tidak hanya sebagai ekspresi seni, tetapi juga untuk monetisasi digital, membuka peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama yang kita teman Pro 2. Dan waktunya kita ke lagu pilihan kamu. Untuk hari ini seperti biasa ada dua lagu mancanegara, dua lagu Indonesia ya. Waktunya sebenarnya aku putarkan mi lagunya, tapi karena mungkin ada yang baru ikutan gabung, aku spill ulang lagi teman Pro 2 4 lagu yang udah aku siapin hari ini buat kamu ya. Dan caranya juga kalau misalnya kamu pengen ngedengerin lagu fullnya seperti biasa sama, boleh langsung ke WhatsApp di 08 11 4 10 968, boleh ke Instagram juga @rri_pro2makassar, boleh komen juga di RRI Digital. Yang pertama aku punya Sinaran dari Rosa.

Asik. Kayaknya suaraku memang mirip-mirip sama Rosa ya. Dia Rosa, saya Rose. Black Kingdom color Rose ya. Next ada Ariana Grande, Hey Day I Made You Love Me.

Dan terakhir nih, ini salah satu lagu favorit dari tim teknik saya pagi hari ini, ada Syahrul. Wow, dia pasti semangat sekali mendengar ini.

Erdogan ngasihnya semangat banget guys, kerja seriusan deh. Dia semangat banget hari ini gara-gara tahu lagu pilihan kamu ya The Treasure dengan If I ya. Langsung aja ke WhatsApp, Instagram atau juga RRI Digital teman Pro 2, lagu mana yang pengen kamu dengerin. Nanti ada 3 lagu terbanyak yang di vote, bakalan aku putar secara fullnya ya.

0: Ini anak ngepost foto. Jelek banget astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia dateng. Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru dateng.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
5: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

Masih di 96,8 FM Pro RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kita puterin lagu pilihan kamu hari ini. Di lagu yang pertama nih, teman Pro 2 yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2 pagi hari ini ya. Aku sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 yang udah pada ikutan di Instagram ya. Ada @nanat__e, ada snm.jpg_, terus juga ada wawuswa_, ada Ita Retno, terus juga ada Nia Marali, ada HMDNBila1, terus juga ada Gemini Mai. Banyaknya, ya Allah, memang Roni Parulian itu salah satu yang bakalan rame banget sih setiap kalau dipilih gitu ya teman Pro 2 di lagu pilihan kamu. Ada Ina Drawam juga, ada Reta, ada Syafrina, A-nya banyak banget. Terus ada Asia Miaska. Pokoknya semuanya ya, terima kasih banyak. Ini jadi lagu pertama yang diputar karena paling banyak di-vote sama kamu semuanya untuk hari ini. Dan masih ada 3 lagu lagi. Nanti masih ada 2 lagu yang paling banyak di-vote aku puterin. Masih ada Ariana Grande dengan Hey Did I Made You Love Me, terus juga masih ada Rosa Sinaran sama ada Treasure dengan If I ya. Jangan lupa pilih lagunya teman Pro 2 di 0811 410 968 atau juga di Instagram @rri_pro2makassar.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Balik lagi teman Prodo masih di 96,8 FM Prodo RR Makassar, teman terbaik kamu. Next di lagu pilihan kamu nih teman Prodo, kita mau ke K-pop lagi. Ada Treasure dengan If I. Ini juga udah rame banget yang milih lagunya ya. Ada, bentar sabar, aku buka dulu Instagramnya Prodo ya. Kita baca komen-komennya dulu lagi nih. Ada dari Flawless Abels, terus juga ada catur.wulan, ada Lindri underscore win14, terus juga ada Seven Jill, oh yeah, ada Windy Amalia dot A, ada Nuna underscore Park Jongwoo underscore buset. Terus juga ada Park Arda, ada Nur Afifah Aulia, dan Herin CEO MBG. Lucu ya nama Instagramnya ya. Oke, dan nanti masih ada satu lagu terakhir yang bakalan aku puterin. Jadi pastiin buat kamu pilih lagu pilihan kamu sekarang jika teman Prodo. So langsung aja kita dengerin. Ini dia The Evi dari Treasure.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Masih di 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Terakhir nih teman Prodo, lagu pilihan kamu ada dari Ariana Grande, Head That I Made You Love Me, juga udah dipilih sama teman Prodo pagi hari ini ya. Aku bacain lagi nih teman Prodo yang udah ada masuk di Instagram. Ada mana nih, ada Neapel Clove, terus juga ada NRS Fazki, ada Nadila underscore underscore, terus juga ada Hen Haru underscore. Terima kasih banyak ya. Dan ini jadi penutup di lagu pilihan kamu hari ini teman Pro 2. Dan nanti seperti biasa di jam 9 kita bakalan ngobrol di Bisik Bincang Asik. Tapi jangan sedih ya buat yang belum diputerin lagu pilihan kamunya. Lagu pilihan kamu bakalan selalu hadir setiap hari di Spade dari jam 7 sampai jam 9 pagi.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
6: Teman terbaik kamu.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu. Hari Rabu di Bincang Asik teman Pro 2 spesial, kita ngobrolin soal tanggap bencana. Kenapa? Karena ini salah satu yang paling penting juga menurutku untuk kita sebagai anak-anak Gen Z tuh tahu gitu, gimana sih tanggap bencana yang benar. Karena amit-amit enggak pernah diminta-minta gitu, yang namanya bencana enggak pernah ada permisinya gitu, tiba-tiba terjadi. Tapi mudah-mudahan sih kita selalu ada di wilayah yang selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma kita sih, ya seluruh Indonesia khususnya dan seluruh dunia ini ya, teman produk, walaupun kita tidak bisa memang menutup kemungkinan bahwa yang namanya bencana itu bisa saja terjadi kapan saja, entah terjadi kapan saja gitu ya. Dan sebagai mungkin nah, menurutku salah satu orang yang harus benar-benar paham sama yang namanya tanggap bencana itu orang-orang yang tinggal sendirian, teman Pro 2, yang memang survive-nya tuh by herself gitu loh, sendirian Ki. Kan kalau misalnya rame-rame Ki, kayak misalnya kita tinggal Ki sama orang tua, ada orang tua yang tahu, enggak boleh kok di sini, harus gini. Nah, sendirian tuh biasanya jauh lebih menakutkan, dan kita tuh kadang panik gitu, enggak tahu Ki mau apa, ya kan. Nah, makanya menurutku anak kos yang memang namanya anak kos kalau dari suatu daerah, merantau sendirian tinggal, itu menurutku salah satu hal yang harus ditahu itu bagaimana caranya dia tahu ketika dia ada di survival mode saat darurat, teman Pro 2, ya kan. Dan sebenarnya banyak hal yang harus ditahu gitu buat anak-anak kos gitu, ya kan, gimana caranya untuk siaga gitu. Karena memang kan anak kos pasti tinggalnya sendirian, jauh dari keluarga, dan harus memang mengandalkan dirinya sendiri gitu saat keadaan apapun, bahkan juga di keadaan darurat. Nah, banyak juga yang mungkin belum terlalu mengenal sama lingkungan sekitarnya, bagaimana jalur evakuasinya, atau mungkin bahkan belum simpan nomor-nomor penting ketika ada hal-hal darurat yang terjadi. Nah, makanya nanti kita bakalan ngobrolin soal persiapan kecil yang bisa bikin kita tuh lebih tenang juga, teman Pro 2, dan lebih cepat bertindak saat situasi darurat terjadi ya. Jadi jangan kemana-mana dulu nih, ini penting banget ya buat kita semuanya. Sebenarnya bukan cuma anak kos, tapi buat semuanya yang tinggal sendirian dan mengandalkan dirinya sendiri di setiap keadaan. Setelah lagunya, beberapa lagu berikut ini, nanti aku balik lagi nemenin kamu. Dan kita juga lagi live di TikTok, teman Pro 2, @rrn_pro2makassar, yang mau lihat secara visual studio Pro 2, gak usah fokus di saya, boleh nonton juga di TikTok, boleh komen-komen juga nanti ya.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Are the phantom my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pro 2 di Bincang Asik Tanggap Bencana untuk hari Rabu ya. Jadi kalau misalnya yang memang tinggalnya sendiri teman Pro 2 ya, bukan cuman merantau, tapi ada juga memang orang yang tinggal di kayak misalnya Ana Makassar, tapi kerjanya di Maros. Nah, daripada dia bolak-balik tiap hari, perjalanannya cukup panjang, makan bensin juga iya, tenaga juga iya. Jadi memutuskan biasanya kok ngkos di Maros, walaupun memang udah jauh-jauh banget di gitu ya. Tapi Senin sampai Jumat mungkin dia tinggalnya sendirian. Nah, kenapa harus juga kita ini sebagai yang ngekos atau memang hidupnya sendiri, mengandalkan diri sendiri, harus juga tahu bagaimana kalau misalnya ada di situ situasi darurat dan harus langsung survival mode gitu ya kan. Nah, pertama nih teman Pro 2 harus kayak dulu kayak kenali jalur evakuasi kalau misalnya terjadi, amit-amit ya kalau misalnya terjadi yang namanya bencana gitu ya. Jadi kayak harus kayak ingat-ingat di mana di pintu keluar terdekat yang aman gitu ya. Apalagi mungkin kalau kosnya ada 1000 pintu ya, banyak gitu maksudnya. Terus kalau pintu utamanya terhalang, di mana lagi ada akses lain enggak ya gitu. Terus titik kumpul yang aman ada di mana? Nah, karena jangan sampai pas keadaan sudah panik baru bingung cari jalan keluarnya. Nah, makanya kalau misalnya kayak memang ngekoski gitu toh, tanya memang nih sama ibu kos, bapak kos gitu. Pak, kalau misalnya terjadi namanya situasi darurat, itu di mana di kalau jalan keluarnya, jalur evakuasinya seperti apa gitu. Terus juga teman Pro 2 harus simpan nomor penting di handphone, selain misalnya kontak keluarga, simpan juga kayak pemilik atau penjaga kos, teman kos yang kamarnya dekat, layanan darurat setempat gitu kan, atau juga kontak teman atau saudara terdekat di kota tempat tinggalnya kamu. Kalau perlu bikin daftar khusus di HP dengan nama darurat.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 96,8 FM Radio RR Makassar, teman terbaik kamu. Yang ada di TikTok, halo semuanya. Selamat pagi ya. Tadi tuh ada BMS Big, ada KL, terus juga ada Sukasuk, ada Kak Ifish, Ifish tuh, ada Kak Marifa juga. Halo Kak, selamat pagi semuanya. Terima kasih ya yang udah ikutan gamu juga deh. Ini yang paling banyak komennya saya gak sebut, ada Atikas underscore, thank you ya udah tap-tap dan komen-komen. Iya ada Rule juga. Pokoknya banyak banget deh tadi, ada Syahrul, ada Rule, ada Rul. Aku sebut nih semua nama panggungmu gitu. Anyway, kita masih lanjut lagi teman Pro 2 ya, soal survival mode di keadaan darurat buat kamu yang tinggal sendirian ya. Terus juga kamu harus punya nih teman Pro 2 mini emergency kit gitu. Jadi tidak perlu kayak tas besar kayak di film-film survival gitu ya. Cukup kayak siapkan misalnya power bank yang selalu terisi, senter kecil atau lampu darurat, obat pribadi, air minum, salinan dokumen penting dalam bentuk digital ya. Itu juga bagus banget tuh teman Pro 2. Terus sedikit uang tunai untuk kondisi darurat dan simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ini tuh kayak istilahnya tuh kayak tas siaga bencana gitu. Jadi isinya tuh udah ada memang semua di dalamnya gitu. Tapi enggak usah yang besar-besar banget juga oke sih ya. Terus juga ini yang paling penting teman Pro 2, sebelum berangkat biasakan cek cuaca dulu untuk hari ini. Kalau misalnya diprediksi hujan lebat atau cuaca ekstrim, jangan lupa bawa payung, jas hujan, isi baterai HP lebih penuh, hindari rute yang rawan banjir kalau memungkinkan. Jadi kebiasaan kecil ini bisa mengurangi risiko saat beraktivitas ya. Kalau misalnya ini paling bagus juga dengerin Pro 2 Makassar, karena setiap pagi kita bakalan update informasi cuaca loh ya kan. Jadi jangan lupa sih terus diwaspada gitu ya teman Pro 2. Terus juga ini juga menurutku agak susah mungkin dilakukan buat anak-anak introvert ya. Tapi penting teman Pro 2. Jadi kenalan sama tetangga kos. Bukan berarti harus jika langsung akrab, ih saudaraku, saudaraku gitu. Enggak sih, tapi minimal kayak tahu siapa yang tinggal di kamar sebelah kanan kiri ta gitu ya. Punya satu atau dua kontak teman kos. Jadi pas lagi ada keadaan darurat, nah kalian bisa saling membantu dan ini bisa jadi sangat penting.

Teman Pro 2, 96,8 FM Pro dari Makassar, teman terbaik kamu. Terima kasih buat kamu semuanya yang udah nemenin aku siaran hari ini di Spada. Teman Pro 2, ada Kak Kartens juga. Terima kasih tadi request lagunya Cincin dari Hindia udah diputerin ya. Dan seperti biasa teman Pro 2, nanti mana? Retret. Oke, okay. Seperti biasa nanti siang kamu bakal ditemenin sama penyiar yang lain. Nanti ada Naura nemenin kamu di santai siang. Mau request lagu di sana boleh juga. Dan Enggi udah harus pamit. Terima kasih banyak sekali lagi ya teman Pradua ya. Kalau gitu Enggi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Syahrul juga pamit sebagai tim teknik hari ini. Bye bye.

0: Wasiu Intro 2. Intro 2.
1: 96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu. Untuk teman Pro 2, waktunya info Pro 2 di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah untuk hari Rabu 24 Juni 2026 bersama Enggi Hilyani. Dan seperti biasa, informasi kita lansir dari rri.co.id. Kita ke informasi pertama nih teman Pro 2, ada Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang menetapkan 10 provinsi sentra produksi nasional untuk mengamankan stok beras serta juga melakukan mitigasi risiko kekeringan dengan melakukan program percepatan luas tambah tanam atau LTT di salah satunya Provinsi Sulawesi Selatan. Dan Sulsel merupakan daerah yang menjadi penopang lumbung pangan nasional. Dan pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan juga Perkebunan Provinsi Sulsel, Bustanul Arifin, menilai langkah ini salah satu upaya dalam memitigasi dampak kekeringan ekstrim ya teman Pro 2 di sektor pertanian sebagai salah satu daerah penopang pangan nasional. Stabilitas hasil panen di wilayah tetap aman dan terjaga.
0: Intro 2.
1: Informasi selanjutnya, ada pembangunan jembatan Barombong di Kota Makassar tidak memenuhi persyaratan untuk masuk dalam pengusulan PR Kogogram Impres Jalan Daerah di 2026, di mana ada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Sulsel ini mengungkapkan beberapa opsi yang bisa dilakukan ketika jembatan ini dianggap memang perlu untuk

0: dibangun. Dan juga kepala dari BBPJN Sulsel, Indra Cahya Kusuma, menyatakan masih ada opsi lainnya agar jembatan Barompong bisa tetap masuk untuk kemudian dilakukan pembiayaan melalui APBN. Di mana opsi lainnya itu adalah tetap akan diinput dalam usulan dari daerah, dan nanti usulan-usulan ini mungkin yang tidak tertampung dalam impres dalam daerah nanti bisa dimasukkan ke dalam misalnya diskresi Pak Menteri dan sebagainya. Dan menurutnya apabila kemudian nanti jembatan Barompong memang layak dan dilanjutkan secara program melalui diskresi Menteri Pekerjaan Umum bisa disetujui seperti itu selama nanti misalnya ada kolaborasi antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Informasi ini bisa kamu baca lebih lengkapnya melalui rri.co.id.
1: What's new in Purwodadi? What's new?

0: RRI dalam esensi buku.
1: Zero to One adalah buku karya Peter Thiel, seorang pengusaha sukses dan investor yang dikenal sebagai salah satu pendiri PayPal dan Space. Buku ini membahas filosofi Thiel mengenai inovasi dan cara membangun perusahaan yang mampu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, bukan sekedar memperbaiki atau meniru apa yang sudah ada. Buku ini terbagi dalam beberapa bagian yang masing-masing mengulas aspek penting dalam membangun perusahaan yang sukses. Thiel menjelaskan bahwa inovasi yang sejati adalah membawa dunia dari zero to one, yaitu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Bukan hanya mengembangkan atau menambah variasi dari yang sudah ada. Thiel mengajak pembaca untuk berpikir berbeda dan menghindari kompetisi yang tidak sehat, yang menurutnya hanya akan memperburuk inovasi. Dia berpendapat bahwa perusahaan yang sukses harus menemukan ceruk pasar yang belum tergarap dan menguasainya, bukannya berkompetisi dalam pasar yang sudah jenuh. Beberapa tema utama pembahasan dalam buku ini diantaranya adalah inovasi yang berbeda. Thiel menekankan pentingnya berinovasi dengan cara yang benar-benar baru. Menurutnya, banyak perusahaan teknologi lebih memilih untuk berkompetisi di pasar yang sudah ada. Sementara, inovasi yang sejati datang dari menciptakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Selanjutnya dalam buku ini membahas tentang monopoli dan kompetisi. Salah satu ide provokatif Thiel adalah bahwa monopoli bukan kompetisi yang menciptakan perusahaan besar dan inovatif. Menurutnya, perusahaan yang berhasil bukan yang bersaing ketat dengan banyak pesaing, tetapi yang berhasil menciptakan produk atau layanan yang begitu unik dan unggul sehingga mereka mendominasi pasar. Thiel juga menekankan pentingnya untuk berpikir jangka panjang. Thiel mengajak pembaca untuk berpikir jangka panjang dalam merancang bisnis. Banyak perusahaan sukses yang berkembang dengan visi yang jelas tentang masa depan, bukan hanya mengejar keuntungan instan. Bagian penting di dalamnya, Thiel menyebutkan tim yang solid. Tidak kalah pentingnya, Thiel mengingatkan bahwa tim yang solid dan memiliki komitmen bersama untuk mencapai visi perusahaan adalah salah satu faktor kunci kesuksesan. Dalam buku Zero to One, Peter Thiel menggali lebih dalam berbagai konsep yang menjadi dasar filosofi bisnisnya dengan banyak cerita dan contoh yang menggambarkan ide-idenya tentang kewirausahaan dan inovasi. Secara keseluruhan, Zero to One adalah panduan yang menggugah bagi siapa saja yang ingin membangun perusahaan inovatif dan berani berpikir besar. Peter Thiel memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana mengubah dunia melalui bisnis dengan menekankan pentingnya menciptakan sesuatu yang baru, berani mengambil resiko, dan membangun tim yang solid. Buku ini bukan hanya cocok bagi para pengusaha, tetapi bagi siapa saja yang tertarik dengan perkembangan teknologi dan filosofi bisnis yang lebih mendalam. Buku Zero to One oleh Peter Thiel. Buku ini memberi wawasan yang sangat berharga.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.
0: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Komen-komen ngasal.
1: Sle itu apa?
2: Sle itu kayak sle. Sle itu kayak apa nih? Kayak gorgeous gitu, kayak beauty, cantik begitu.
3: Sle, iya apa itu sle? Wen, aku tahu. Dah aku tahu.
4: Sle itu bersikap anggun dan apa ya? Bersikap anggun di segala situasi.
5: Sle itu kok kayak anggunly, kayak lebay.

Presley. Kata yang sering kau ucapkan saat bertemu dengan sahabatmu sebagai bentuk pujian untuknya. Kupikir itu hanya sebuah kata yang kau gunakan saat bercengkrama dengannya. Sungguh tak kusangka dan tak kuduga kamu menggunakan makna sebenarnya dari kata ini untuk mematikan rasaku padamu. Ya, yang artinya membunuh, membunuh tanpa perasaan, membunuh tanpa belas kasihan. Biarlah kukubur dalam-dalam rasa ini sebagai kenangan yang pahit dalam memori hidupku.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: 174 POB, request pushback and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

0: gimana yang enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
1: Aku sih maunya ke Taman Cinta yang, tapi terserah kamu aja sih yang.
2: Lambung kiri bos.
1: Hah? Lambung kamu kenapa yang?
2: Mobil itu yang nyalip kita.
1: Kirain lambung kamu kenapa-napa yang.
2: Tapi itu kan membahayakan kita.
1: Loh kan gak apa-apa, siapa tahu aja dia buru-buru.
2: Lihat nih motor aja sampai goyang, hampir aja kita jatuh.
1: Iya juga ya.
2: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
3: Bijaklah berkendara, utamakan

96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu santai siang. Teman Pro 2 bareng sama Naura hari ini di hari Rabu 24 Juni 2026. Gak tau kenapa ini hari Rabu tapi di kantor kayak sepi sekali. Apakah di tempat teman Pro 2 juga sama sepinya? Atau mungkin hati dan perasaannya yang lagi sepi untuk hari ini? Tapi yang paling penting hari ini tuh Makassar panas sekali teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau atau punya aktivitas di luar, jangan lupa apply sunscreennya karena perawatan dan perlindungan nomor satu. Dan apapun aktivitas kamu siang ini ditemenin Pro 2 Hitlist, kamu bebas request lagu apa aja Indonesia atau mancanegara sambil kirim-kirim salam atau juga mungkin kasih semangat buat someone special. Dan buat kamu yang di jalan boleh di-sharing juga info lalu lintas di sekitaran kamu. Kamu bisa ikutan request di WhatsApp 0811 410 968 atau boleh juga di Instagram @rri_pro2makassar. Yang ada di luar kota Makassar tetap bisa ikutan gabung. Kamu bisa dengerin kita streaming lewat aplikasi RRI Digital. Untuk bisa ikutan request, kamu tinggal masuk aja di kolom komentar.

Ada Geisha featuring Enda Ungu, teman Pradua, demi waktu. Aduh, ada yang kesinggung gak sih sama lagu yang ini? Udah punya pasangan tapi ternyata malah jatuh cinta sama orang lain. Tapi jangan sampai udah punya pasangan jatuh cintanya sama yang punya pasangan lagi. Waduh, rumit banget, lebih rumit daripada drama Cina ya, Dracin. Tapi buat teman Pradua yang mungkin kamu punya satu lagu yang lagi relate sama kisah cinta kamu atau kehidupan kamu di hari ini, boleh ikutan request lagu di Pradua Hitlist bareng sama Nora hari ini. Indonesia atau mancanegara juga boleh. Atau mungkin kamu mau lagu Cina, lagu Jepang, semoga ada ya teman Pradua. Dan kamu bisa ikutan gabung di 08 11 410 968, itu di WhatsApp, atau boleh juga di Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh. Buat kamu yang dengerin kita via streaming, di Instagram sudah ada Nurul Hidayah minta diputerin lagunya Inau featuring Ari Lesmana, judulnya Sesi Potret. Lagunya untuk keluargaku, kakak yang ada di Sudiang. Oke, thank you buat Nurul. Nanti kita bakal play, kita udah masukin di playlist. Satu lagi masih dari Instagram teman Pro dua, ada Eko Prasetyo, Maroon 5 dulu kak, yang judulnya Girls Like You. Oke, kita udah masukin di playlist. Dan yang lain masih boleh ikutan gabung. Abis ini kita bakal dengerin Sesi Potret, terus abis sedih-sedih dihantam deh sama lagunya Maroon 5 yang Girls Like You. Kita dengerin dulu, ini dia Inau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Ada Taylor Swift, teman Pre-2 Back to December. Ini lagu yang ngajarin kita kalau kita punya pasangan itu benar-benar harus dihargain. Karena kadang kita baru ngerasa kehilangan kalau pasangan kita itu benar-benar pergi. Jadi habit atau kebiasaan-kebiasaan yang dulunya dilakukan sama-sama langsung kayak terasa kosong gitu. Jadi kayaknya pengen balik lagi ke masa-masa itu kalau memang belum move on. Tapi kalau udah move on ya alhamdulillah teman Pro2. Biar kamu semakin move on lagi, boleh ikutan request lagu di Pro2 Hitlist bareng sama Nora hari ini. Boleh langsung WhatsApp aja di 0811 410 968, Instagram langsung DM, kasih tahu ke kita kamu mau diputerin lagu apa di @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Kamu tinggal masuk di kolom komentarnya sambil kirim salam, atau mungkin mau ngucapin sesuatu atau kasih tahu kita info lalu lintas atau info cuaca di sekitaran kamu juga boleh banget teman Pro2 Indonesia atau mancanegara. Di Instagram ada Rivaldi minta diputerin lagunya Delantis yang judulnya Bunga Maaf. Lagunya untuk mantanku saja kakak, terima kasih. Oke, mudah-mudahan mantanmu terima permintaan maafmu ya. Kalau bunga maaf tidak diterima, mungkin bisa dikirimkan saja bunga bank, dijamin itu pasti diterima mudah-mudahan. Oke, thank you Rivaldi ya udah ikutan gabung. Terus satu lagi teman Pro2 dari Mutmainah Ayu Lestari minta diputerin Mahalini, lagunya yang judulnya Untuk Yang Bersamanya. Lagunya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro2 Makassar. Terima kasih sudah diputarkan. Oke, belum kita putarkan, kamu harus stay dulu Mutmainah. Dan yang lain masih boleh ikutan gabung ya Pro2 Hitlist. Kita buka sampai jam 12 siang. So kita dengerin dulu, ini dia Delantis, Bunga Maaf.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Favorite Station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di Pro2 Hitlist, masih bareng sama Naura, teman Pro2. Kamu bebas request lagu apa aja, Indonesia atau mancanegara. One to me tadi dari Jason Derulo, itu requestan dari Aziza Nurfadilah. Thank you buat kamu Aziza yang katanya lagi dengerin kita di Mamuju. Salam buat keluarga kamu yang ada di Mamuju. Terus kita ke Instagram lagi, di Instagram udah banyak juga yang pada ikutan gabung di Pro2 Hitlist siang ini. Selamat pagi buat Alfida Nurfauzia. Alfida katanya minta diputerin lagunya Ziza yang judulnya Kill Bill. Lagunya untuk teman Pro2 saja yang lagi mendengarkan kakak. Thank you buat Alfida. Terus juga ada dari Ririn Elvin minta diputerin lagunya Ray yang judulnya Escapism, yes. Katanya lagunya untuk teman-temanku, kirim salam dulu buat Mustika. Terus ada juga buat Shiva, buat Caca, terus yang terakhir buat Tasya. Sehat selalu kalian. Thank you buat kamu yang udah ikutan request hari ini. Dan yang lain masih boleh ikutan gabung ya di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
8: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Ada Brian McKnight, teman Pro 2 Maria Dowder. Aduh, emang kayaknya sekarang lagi musim nikah. Bukan keluarga tak, tapi teman-teman seangkatan tak. Sadar gak sih teman Pro 2, setiap kita lihat story itu rata-rata semuanya rata-rata kalau bukan mepetu ada lagi akad atau lagi resepsi. Bahkan mungkin ada yang sudah sampai story-nya honeymoon. Sampai sekarang kita masih menjadi penonton story. Tapi happy banget buat teman Pro 2 yang mungkin sudah mendapatkan pasangannya di hari ini. Nah, setelah mendapatkan pasangan, pastinya yang namanya usaha itu harus tetap selalu ada untuk mengumpulkan cuan. Banyak lagi goals-goals baru yang harus dilakukan sama pasangan kamu, atau mungkin yang belum punya pasangan, ayo lebih usaha lagi cuannya, diburu dan dikejar lagi supaya bisa dapat uang penaik. Nah, caranya yaitu dengan jadi pebisnis. Yes, intis ekonomi kayaknya jadi owner bisnis itu menjadi salah satu strategi atau cara untuk bisa mendapatkan cuan secara realistis ya, karena mungkin disesuaikan juga sama kebutuhan masyarakat sekarang. Tapi di zaman sekarang ini kira-kira bisnis apa aja yang relate, apalagi kan sekarang bisa dibilang anak-anak Gen Z sudah mulai aware sama yang namanya pengeluaran. Dia sudah enggak kayak yang di tahun berapa gitu yang betul-betul FOMO-FOMO-an, pengen beli ini, pengen beli itu. Terus juga kalau lagi ada tren ini, bahkan untuk harga yang di luar nalar pun enggak masalah gitu. Memang kita pernah sempat terjebak di lifestyle kemewahan. Bisa dibilang kemewahan di mana semua barang-barang mewah dan barang-barang branded itu harus kita punya. Pakai satu baju itu rasanya kayak kurang gitu. Tapi mungkin teman Pro 2 yang bakal Nora share hari ini adalah mungkin ide bisnis yang long lasting. Kayak lipstick teman Pro 2, lipstick aja bisa long lasting, masa karir dan juga usaha tidak bisa? Karena memang tidak bisa dipungkiri kalau ada beberapa usaha yang kayaknya dia lebih ke cocoknya musiman. Misalnya kayak es kepal Milo kemarin, sekarang kan udah tidak ada. Ada Dalgona Coffee juga kemarin viral banget, memang menguntungkan cuannya, tapi untuk jangka panjang sudah menghilang. Atau es krim pot juga. Nah, mungkin yang bakal kita bahas beberapa ide usaha yang kategorinya itu merakyat, maksudnya semuanya bisa beli dan semuanya suka itu. Jadi tidak hanya musiman dan tidak hanya sekedar untuk target yang kalangan menengah ke atas, atau juga mungkin yang berpenghasilan 2 digit gitu. Jadi buat kamu jangan kemana-mana yang mungkin punya waktu luang kosong dan masih bingung kira-kira sambil skripsian jualan apa ya, atau mungkin lagi nungguin pengumuman CPNS apakah dibuka atau tidak tahun ini, boleh sambil buka usaha juga. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas usaha apa yang kira-kira ini nanti bakal panjang dan tidak musiman. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik, kamu masih di ngulik ngobrolin UMKM dan juga kuliner. Teman Pro 2, kita masih ngebahas tentang ide bisnis yang kira-kira ini umurnya panjang. Jadi bukan cuma kita yang berharap umur kita panjang, tapi of course usaha yang menjadi ladang pencarian cuan kita ini bisa juga panjang umur. Karena kadang kita pusing juga sama perubahan konsumsinya pelanggan yang dari awal pengennya A, tiba-tiba nanti berubah maunya yang B gitu. Jadi ada beberapa tren bisnis, apalagi sekarang di tahun 2026, yang mungkin yang bakal aku bahas itu garis besarnya aja teman Pro 2. Misalnya kayak bisnis kebutuhan pokok dan juga harian. Ini menurutku yang tidak akan mati sih. Atau mungkin bahasa merakyatnya itu adalah warung Madura yang betul-betul buka 24 jam, yang katanya kiamat itu baru bisa tutup. Tapi memang ini menurutku mungkin kalau dilihat secara kasat mata, secara pandangan itu kayak berapa sih dia didapat. Tapi sebenarnya ini karena mungkin tidak terlalu banyak, tapi karena banyak yang konsumsi, banyak yang membutuhkan, jadi dikali banyak gitu sebenarnya. Karena mau tidak mau pasti misalnya kebutuhan mandi, terus juga kebutuhan lain-lain. Jadi sebenarnya untuk kebutuhan pokok dan harian ini kalau kamu berbisnis di situ bagus banget, apalagi kalau sampai kamu punya 2000 toko kayak yang viral itu, 2000 toko bisa dibayangkan kan. Jadi mungkin buat kamu yang memang punya kapasitas untuk bisa buka usaha jual kebutuhan pokok harian, saya mending kupilih ini. Saya pun akan lakukan ini, misalnya jual telur, beras, terus susu, pokoknya semua kebutuhan pokok rumah tangga. Nah selain itu juga yang paling banyak dicari sekarang, seperti yang sering juga ku bahas, kalau di zaman sekarang itu orang-orang sudah aware sama yang namanya kesehatan. Jadi kamu bisa buka usaha yang bergerak di gaya hidup dan juga kesehatan. Ini bisa menjadi peluang cuan buat teman Pro 2. Jadi buat kamu yang memang mungkin punya skill atau juga lulusan dari kesehatan, itu kamu bisa di usaha ini. Misalnya kayak apotik kan juga harus ada sertifikasi dari farmasi ya kalau enggak salah, pokoknya ada surat izin yang harus diurus juga. Tapi menurutku ini worth it di zaman sekarang teman Pro 2. Dan selain itu juga of course di tahun 2026 yang paling dicari itu adalah jasa dan teknologi. Jadi ini bukan hanya sekedar menjadi produk, tetapi juga ini adalah sesuatu yang bisa dibilang sudah hidup berdampingan sama kita. Bukan hanya sekedar jasa dan teknologi kayak konten kreator, tapi kalau sekarang itu lebih ke misalnya keamanan data, terus juga penggunaan kecerdasan buatan atau AI, dan banyak lagi keahlian lain yang bisa kamu jadikan bisnis di bidang jasa dan teknologi. AI ini juga banyak sekarang temanku yang juga buka jasa untuk dibuatkan kayak story-story AI, undangan AI juga. Ada temanku yang lancar bisnisnya pakai ini. Terus juga oh mohon jangan distraksi dulu penyiarnya ya. Ini aduh mohon maaf ya. Terus juga buat teman Pro 2 ada beberapa bisnis lain yang bisa kamu coba di tahun 2026 dan pastinya umurnya panjang atau bisa berlaku di jangka panjang, tidak hanya sekedar musiman. Nanti kita akan bahas. Anyway, kita juga live di mana ini Bapak? Di TikTok di @RRI_Pro2Makassar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu di ngulik ngobrolin UMKM dan juga kuliner. Kita masih ngebahas kira-kira ide bisnis apa yang tidak musiman. Kayak misalnya es kepal Milo, dalgona coffee, es krim pot. Itu semua bisa dibilang masuk di kategori musiman. Yang kayak setelah masanya itu sudah dilupakan. Nah yang paling sebenarnya dicari itu yang memang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari teman Pro 2. Misalnya tadi kalau dari Syahrul nih, katanya apa tadi Syahrul, salah satu ide menjanjikan untuk jangka panjang. Apa tadi Syahrul? Ada loh tadi mau sebut. Bukan, tadi kita sudah bahas yang itu. Nah, bensin eceran juga, bener. Karena itu pasti selalu dibutuhkan teman Pro 2. Tapi jangan sampai jadi yes, tapi jangan sampai jadi penimbun ya teman Pro 2. Pokoknya harus menjadi yang jujur. Karena kadang tidak semua orang suka mengantri di pom bensin. Kadang ada yang buru-buru jadi jual bensin eceran. Ini juga menjadi salah satu ide bisnis. Jadi bisnis menurutku bukan hanya sekedar yang kelihatan punya toko atau punya tempat yang wow, desainnya bagus. Tapi yang bisnis-bisnis seperti itu justru lebih cuan. Dan selain itu juga bisnis laundry itu menurutku sampai sekarang pasti masih sangat-sangat dicari sekali. Apalagi sekarang Indonesia termasuk kota Makassar itu benar-benar musim hujannya kayaknya bisa dibilang semakin panjang. Dan musim kemaraunya juga, mau musim hujan mau musim kemarau, rata-rata pasti mau cari laundry. Kalau musim hujan kan kayak pakaian susah kering, jadi kita butuh laundry. Terus kalau musim kemarau biasanya air itu susah juga ngalirnya, akhirnya kita cari laundry. Artinya tidak musiman, karena mau musim hujan atau musim kemarau kita carinya laundry. Terus di tengah kesibukan Gen Z sekarang yang bahkan bukan Netflix saja tidak punya kesempatan apalagi mencuci, jadi laundry ini memang, karena sekarang kan hidupnya Gen Z, bumi ini berputar di Gen Z saja, pusatnya ada di Gen Z, jadi usaha laundry itu dibutuhkan. Saya saja kalau ada modalku kayaknya tertarik kak untuk buka usaha laundry, Nora Laundry. Boleh ya, no laundry, no life, jadi harus ngelaundry gitu. Terus juga apalagi buat kamu yang mungkin punya ide atau kira-kira harapan bisnis, dream bisnis kamu kira-kira yang menurutmu ini sepanjang masa ini tidak ada matinya. Coba kasih tahu kita di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @RRI_Pro2Makassar, aplikasi RRI Digital juga boleh, atau komen-komen dan tap-tap layar kita di live TikTok @RRI_Pro2Makassar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 1 siang teman Pro 2, saatnya kita update dulu informasi dari dunia olahraga. Dan sudah ada 3 informasi yang udah kita siapin buat kamu hari ini. Ada dari Indonesia dan juga dari mancanegara. Dari rri.co.id of course. Dan kali ini kita bahas dulu Timnas Voli Putra Indonesia yang berhasil membuka peluang lolos ke semifinal AVC Cup Men 2026 setelah mengalahkan Thailand 3-2. Nah, dalam lanjutan grup B di India, di mana laga yang dimainkan di Ahmed Abad Vir Savarkar Sport Complex India di hari Selasa 23 Juni kemarin, dan kemenangan ini menjadi yang kedua bagi Indonesia di turnamen. Dan skuad asuhan Toiran Reidel berhasil menundukkan Thailand melalui pertarungan sengit 5 set. Nah, Indonesia juga mengandalkan Farhan Halim, Alvin Daniel, Ahmad Gumilar dan Hendra Kuniawan, di mana Fauzan Nibran dan Boy Arnes Arabi juga hampir sepanjang pertandingan. Dan sebenarnya Indonesia juga sempat kesulitan di set pertama teman Pro 2 karena middle blocker belum berjalan maksimal, kemudian melakukan rotasi di set kedua dengan menukar Gumilar dan juga Hendra, dan akhirnya berhasil meraih kemenangan, di mana Indonesia sebelumnya meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Qatar, dan kemenangan tersebut menjadi yang pertama bagi Indonesia setelah kalah 0-3 dari Korea Selatan di laga pembuka. Jadi dengan 2 kemenangan beruntun atas Qatar dan juga Thailand, peluang Indonesia ke semifinal ini semakin terbuka lebar, di mana laga melawan Oman pada Jumat 26 Juni mendatang ini akan menjadi penentu langkah Farhan Halim dan juga kawan-kawan. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

episode.

Balik lagi di Pro2 Sport, teman Pro2 kali ini informasi olahraga masih dari rri.co.id. Datang dari pemain bintang Portugal, Cristiano Ronaldo, yang membungkam para kritikus yang mengkritiknya menjelang pertandingan melawan Uzbekistan. Ronaldo kembali membuktikan dirinya belum habis dan menyelesaikannya atas pesta gol Portugal ke gawang Uzbekistan. Dan ada juga kapten timnas Portugal tersebut yang tampil luar biasa dengan mencetak 2 gol saat membawa Portugal menghancurkan Uzbekistan 5-0. Tepatnya pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di NRG Stadium Houston, Rabu 24 Juni tadi. Dan hasil tersebut menjadi momentum penting bagi Portugal dalam upaya mengamankan tiket ke fase gugur, di mana hasil tersebut sekaligus mengantarkan Seleção das Quinas ke puncak klasemen sementara di grup K. Dan teman Pro2, Ronaldo menjadi sorotan utama dalam pertandingan tersebut, di mana di usia 41 tahunnya ia mega bintang asal Portugal itu kembali menunjukkan naluri gol yang masih tajam di level tertinggi sepak bola dunia. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro2 bisa kamu baca di rri.co.id.

Balik lagi di Pro 2 Sport, teman Pro 2 informasi terakhir sebelum pamit dari Pro 2 Sport. Masih dari rri.co.id, teman Pro 2 kali ini datang dari lapangan sirkuit. Ada Ducati yang resmi perpanjang kontrak Marc Marquez, di mana kontrak tersebut memastikan Marquez ini bertahan 2 musim lagi hingga akhir MotoGP 2028. Merespon keputusan tersebut, Marquez mengaku bahwa ia sangat senang bisa melanjutkan perjalanan bersama dengan Ducati. Dan selain itu, teman Pro 2, menurut Marquez juga sejak awal dirinya memang yakin kalau Ducati adalah proyek paling kompetitif. Ia juga merasa hubungan yang dibangun selama ini berlandaskan kepercayaan dan juga kerja keras. Dan pembalap berjulukan The Baby Alien ini juga menegaskan motivasinya masih sangat besar. Ia mengaku masih ingin bersaing dan mengejar target yang lebih ambisius. Ada juga CEO Ducati Motor Holding Claudio Domenicali ini juga menyebutkan bahwa perpanjangan kontrak ini sebagai pilihan paling tepat, dan keputusan tersebut diambil setelah hasil impresif yang diraih kedua pihak sepanjang kerjasama mereka. Dan katanya Marquez ini juga membawa mentalitas juara dan semangat kompetitif yang tinggi. Dia juga menyebutkan bahwa karakter Marquez ini sangat sesuai dengan budaya kerja Ducati. Itu dia teman Pro 2, untuk informasi lebih lengkap kamu bisa baca di rri.co.id atau update terus informasi seputar olahraga kamu di Pro 2 Sport setiap hari di Santai Siang. Habis ini jangan kemana-mana, habis update informasi dari dunia olahraga, nanti kita bakal balik lagi di jam 2 siang, kita update informasi dari dunia showbiz.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Favorite Station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 Produa RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Produa Entertainment di jam 2 siang ini, teman Produa kali ini dari USS Fit di Instagramnya yang memang kita udah, mungkin teman Produa juga udah lihat first looknya dari House of the Dragon season 3 di episode 2 yang ternyata membocorkan situasi pasca tragedi besar di Battle of The Gulet. Jadi buat kamu yang memang pencinta serial House of the Dragon, ini di season 3-nya itu sudah dirilis oleh HBO Max, ada 23 foto dan ini di episode 2. Dan setelah episode perdananya yang tayang minggu kemarin itu bisa dibilang ini menjadi pembuka musim ketiga yang menjadi salah satu episode yang bikin hati para pencintanya itu katanya remuk. Di mana episode tersebut ditutup dengan kematian dari Jacaerys Valyrian dalam Battle of the Gulet, dan salah satu pertempuran yang paling besar dan juga brutal di semesta House of the Dragon itu di pertempuran laut itu, katanya ini yang paling besar salah satunya. Dan sejak saat itu banyak juga fans yang langsung penasaran dengan satu hal, yaitu bagaimana reaksi dari Rhaenyra Targaryen, gitu pronounce-nya, mohon maaf ya kalau salah teman Produa, saat tahu kalau anak sulungnya itu tewas. Jadi ini yang menjadi pertanyaan besar pencinta film House of the Dragon. Dan sebelum berangkat ke medan perang, ternyata teman Produa, Jack ini sempat mengurung Rhaenyra di sebuah ruangan agar sang ibu ini tidak ikut turun tangan. Dan keputusan itu pada akhirnya menjadi momen terakhir mereka sebelum Jack ini gugur dalam pertempuran. Dan dari 23 foto yang dirilis oleh HBO Max, cuma ada satu yang menampilkan Rhaenyra, di mana detail kecil ini langsung bikin fansnya berspekulasi kalau sebagian besar porsi episode berikutnya, which is episode 2, ini bakal berfokus pada dampak emosional dari kematian Jack dan bagaimana Rhaenyra menghadapi kehilangan anaknya tersebut. Dan sementara itu juga ada juga foto yang sebenarnya memperlihatkan Rhaena, di mana karakter ini menjadi sorotan setelah terlihat menunggangi ships Tealer saat Battle of the Gulet berlangsung. Dan di internet tidak sedikit juga fans yang menyalahkan Rhaena atas kekacauan yang terjadi dalam pertempuran itu. Dan mengingat juga ada ship Tealer yang dianggap belum cukup terlatih untuk terlibat dalam peperangan besar. Dan kalau tidak ada perubahan jadwal, teman Produa, House of the Dragon ini di season 3 episode 2 nanti bakal tayang di hari Minggu 28 Juni di HBO Max. Jadi buat kamu yang memang suka banget sama serial ini, yang ngikutin dari season 1 sampai sekarang season 3, kayaknya harus banyak-banyak bersabar memang kalau lagi nonton yang ongoing. Tapi buat kamu pemula yang penasaran, setelah melihat infonya viral, kamu bisa nonton dari season 1 maraton juga boleh, sampai nanti akhirnya bisa namatin sampai ke season 3-nya.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
3: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
4: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
5: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
6: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Produa RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Produa Entertainment, teman Produa kali ini datang dari dunia film. Tapi ini yang bakal kita bahas adalah salah satu yang jebolan dari dunia tarik suara. Salah satu member boy group yang di Indonesia of course, yang sangat menggemparkan masa-masa kita waktu masih remaja. Ada siapa? Ada Morgan, atau yang sekarang dikenal dengan nama Morgan Oi. Dulu kan Morgan Smash. Nah sekarang Morgan Oi di dunia perfilman, dimana Morgan Oi ini resmi ditunjuk sebagai duta festival. Penunjukan ini dilakukan oleh Festival Film Indonesia atau FFI 2026, dan bukan hanya Morgan Oi tapi juga ada Nerina Zubir yang dipilih sebagai duta festival. Dan di balik penunjukan tersebut, komite FFI ini mengungkapkan bahwa misi yang lebih besar daripada sekedar memilih figur populer untuk mewakili ajang penghargaan film tertinggi di Indonesia tersebut. Di mana di dalam acara peluncuran FFI 2026 yang digelar di kawasan Senayan Jakarta Pusat kemarin, ketua bidang Jurian FFI Budi Irwanto menjelaskan bahwa pemilihan Morgan dan Nerina ini juga dimaksudkan untuk memperkuat semangat lintas generasi di industri perfilman nasional. Bener sih kalau kita lihat antara Morgan dan juga Nerina itu beda generasi, teman Produa. Tapi kalau masalah acting boleh diadu. Dan selain itu juga pemilihan keduanya katanya nih juga mempertimbangkan beberapa aspek keterwakilan yang lebih luas. Dan sementara itu Morgan sendiri juga mengaku sempat tidak menyangka saat pertama kali mendapatkan tawaran sebagai duta FFI 2026, di mana aktor yang tahun lalu masuk nominasi Festival Film Indonesia tersebut bahkan sempat memastikan langsung nih bahwa tawaran tersebut bukan hanya sekedar candaan. Ini beneran ini Pak atau ini hanya prank gitu. Tapi dalam kesempatan terpisah, mantan personil band Smash tersebut juga sempat cerita kalau memang dia curiga ketika pertama kali menerima pesan terkait penunjukan itu. Takutnya scam ya Morgan. Dan pastinya ketua bidang acara FFI Rangga Jonet ini juga menilai bahwa Morgan Oi menunjukkan konsistensi dalam berkarya dan mampu memainkan berbagai macam karakter dan juga multitalenta juga. Karena memang kalau kita flashback lagi, Morgan Oi ini memang sudah betul-betul memfokuskan dirinya sebagai seorang aktor. Masih ingat gak sih apa film pertamanya Morgan selain yang drama sama serial drama di TV nasional, di TV swasta bersama dengan satu bandnya itu? Ada juga film debutnya kalau gak salah Assalamualaikum Beijing kalau gak salah ya. Tapi selain itu juga banyak banget karakter yang berhasil dimainkan oleh Morgan Oi yang bahkan mendapatkan penghargaan juga, film tersebut mendapatkan penghargaan gitu. Pokoknya good luck deh buat Morgan, meskipun udah gak bareng-bareng lagi sama bestie-bestinya, sama circle-nya zaman dulu, tapi mudah-mudahan tetap memberikan karya-karya terbaik untuk Indonesia meskipun beda industri, bukan lagi di industri musik tapi di industri perfilman. Kita flashback aja yuk, reunian lagi buat kalian Smash Blast. Ayo kita kumpul-kumpul dulu yang kangen suaranya Morgan Oi di dunia tarik suara, bukan suara di dalam film. Kita dengerin dulu, ini dia Smash, I Heard You.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Produa Entertainment, teman Produa. Informasi terakhir sebelum Produa Entertainment pamit. Kali ini datang dari band internasional yang bentar lagi datang ke Indonesia. Memang Indonesia lagi diserbu sama penyanyi-penyanyi, mau band solo atau grup boy and girl band dari K-pop, itu semuanya pada rame datang ke Indonesia buat konser. Nah, buat kamu yang suka sama grup band My Chemical Romance, kabar gembira karena sebentar lagi bakal siap menyapa penggemar di Jakarta lewat konser The Black Parade, di mana acara ini diselenggarakan di Jakarta International Stadium pada Minggu 22 November 2026. Dan konser My Chemical Romance ini merupakan bagian dari tur dunia Gerard Way CS, di mana spesialnya lagi kehadiran mereka di Jakarta ini menjadi pelepas rindu setelah 18 tahun loh baru datang lagi ke Indonesia. Ibaratnya bisa mini bikin KTP. Dan karena terakhir itu konser di tahun 2008, sekarang ini band alternatif rock tersebut kembali menyapa penggemar kurang dari sekitar 6 bulan lagi kalau dihitung-hitung. Dan antusias penggemar pun memang sudah sangat terlihat dari beberapa kategori tiket yang sudah sold out. Harus kuakui memang ini masyarakat Indonesia di tengah huru-hara tapi tetap punya cuan buat beli tiket. Apapun boleh terjadi, yang penting beli tiket dulu gitu. Dan ada Rafael Entertainment yang menjadi promotor untuk konser ini. Dia juga memberikan rincian sisa kategori tiket yang masih tersedia. Ada cat 3 left and right, itu untuk kisaran harganya 1 jutaan. Terus ada cat 2 di bagian kiri, itu 2 jutaan, terus ada cat 1 kiri dan kanan itu di harga 3 juta teman Produa. Dan pastinya konser dari My Chemical Romance ini dipastikan akan menjadi ajang nostalgia lagu-lagu hits mereka. Dan ada bocoran juga kalau band yang juga dikenal dengan nama MCR ini diprediksi akan membagi setlist konser dalam 2 sesi. Waduh, keren banget. Dan hal ini memang terjadi di beberapa konsernya MCR seperti di Brazil dan juga Meksiko. Jadi tidak menutup kemungkinan teman Produa momen spesial tersebut juga bakal berlangsung kalau datang di Indonesia. Dan mengintip lagi soal prediksi 2 sesi setlist konser My Chemical Romance ini, dimana sesi 1 nanti katanya bakal dibuka dari the album The Black Parade, dan lagu-lagu seperti The End, Dead, This Is How Disappear, dan ada Welcome to the Black Parade, I Don't Love You. Pokoknya banyak banget teman Produa yang nanti bakal dibawakan. Terus nanti di sesi kedua itu bertajuk Metastable, ada Our Lady of Sorrow, Bury Me in Black, ada Nanana, ada Sing. Pokoknya kamu bisa cek aja teman Produa untuk setlistnya. Dan pastinya sebelum hadir lewat konser, My Chemical Romance ini menjadi salah satu line up hajatan ke-10 tahun Hammersonic untuk tahun ini. Gitu, pokoknya karena masih ada tersedia tiketnya, yang belum beli silakan deh dibeli, karena nanti konsernya masih agak lumayan lama, 22 November 2026. Dan habis ini kamu jangan kemana-mana, kita masih ada login lokal informasi pastinya yang bakal nemenin kamu sampai jam 4 sore nanti.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 3 sore, teman Pro 2, kita update informasi lokal kamu di Login Local Information. Dari rri.co.id, teman Pro 2, langsung aja kita ke informasi yang pertama. Ini datang dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang menetapkan 10 provinsi sentra produksi nasional untuk mengamankan stok beras serta melakukan mitigasi resiko kekeringan dengan melakukan program percepatan luas tambah tanam atau LTT. Nah, salah satunya di Provinsi Sulawesi Selatan. Sulsel merupakan daerah yang menjadi penopang lumbung pangan nasional. Dan pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulsel, Bustanul Arifin, menilai bahwa langkah ini salah satu upaya dalam memitigasi dampak kekeringan ekstrim di sektor pertanian. Sebagai salah satu daerah penopang pangan nasional, stabilitas hasil panen di wilayah tetap aman dan juga terjaga. Ia juga menambahkan langkah-langkah yang dilakukan terkait dengan penunjukan tersebut, melakukan koordinasi bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan identifikasi wilayah, sehingga diharapkan mampu meminimalkan potensi penurunan angka produksi padi periode musim kemarau, termasuk juga dengan Kementerian Pertanian untuk merumuskan kebijakan terkait percepatan pertanaman. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2, bisa kamu baca di rri.co.id.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI hadir mendorong karya lokal lewat musik dan produk kreatif unggulan. 72 Crew, grup rap asal Merauke yang beranggotakan Akse, Agil Vigo, dan Stefandi dikenal dengan warna-warna hip-hop dan rap yang aktif tampil di berbagai panggung lokal. Lewat program Quick Win Inkubasi Kreatif, karya mereka berjudul Hip-Hop Party terpilih untuk dibuatkan video klip dan dirilis di platform digital. Lagu ini mengajak pendengar merayakan musik, komunitas, dan semangat pesta hip-hop bersama 72 Crew.
1: Ganti. Ini gas. Oke, gas.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Local Information bareng sama Naura, teman Pro 2 di websitenya rri.co.id. Kali ini ada informasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar yang memanfaatkan Ajang Indonesia Gastro Diplomasi Series atau IGS yang berlangsung selama 2 hari, yaitu di tanggal 23 sampai 24 Juni 2026 untuk mendorong keterlibatan pelaku industri dan usaha kecil menengah atau UKM dalam memperluas akses pasar, termasuk peluang ekspor ke mancanegara. Pada hari pertama pelaksanaan IGS Selasa 23 Juni kemarin, di Sperindak Kota Makassar menggelar pameran dagang lokal yang menghadirkan sekaligus produk, berbagai produk unggulan industri dan UKM binaan. Dan kegiatan tersebut juga menjadi wajah promosi dan memperkenalkan potensi produk lokal kepada tamu dan juga delegasi yang hadir dalam rangkaian internasional tersebut. Dan selain menampilkan produk kerajinan dan makanan olahan, pameran juga diramaikan dengan berbagai kegiatan demonstrasi produk yang melibatkan para pelaku usaha. Jadi melalui kegiatan ini, para pengusaha industri dan UKM memperoleh kesempatan untuk memperkenalkan kualitas serta proses produksi yang menjadi keunggulan produk mereka. Untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Informasi terakhir di login sebelum Nora pamit untuk santai siang hari ini datang dari Spouse atau pendamping delegasi Indonesia Gastro Diplomasi Series 2026 yang mengunjungi Istana Balalompoa Kabupaten Goa Rabu 24 Juni tadi. Di mana kunjungan tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan juga warisan sejarah Sulawesi Nasional Sulawesi Selatan kepada para tamu mancanegara. Dan rombongan tersebut didampingi oleh Spouse of Director General of Information and Public Diplomacy Ministry of Foreign Affairs Sinta Ekawati Subolo, di mana setibanya rombongan itu disambut oleh Ketua Dekranasda Kota Makassar Melinda Aksa bersama dengan jajaran pengurus Dekranasda Kota Makassar. Dan suasana penyambutan berlangsung meriah dengan penampilan tari padupa sebagai simbol penghormatan dan juga sambutan kepada tamu kehormatan. Para peserta kemudian diajak mengenakan busana adat Sulawesi Selatan dan para tamu perempuan tampil anggun menggunakan baju bodo, sementara untuk tamu laki-laki mengenakan patondro. Dan pengalaman tersebut disambut antusias oleh para delegasi dan mereka juga berfoto sambil mengagumi keunikan warna dan juga model dari busana baju bodo. Selain itu, Ketua Dekranasda Kota Makassar Melinda Aksa ini menyampaikan bahwa pengenalan busana adat menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan identitas budaya Sulawesi Selatan kepada masyarakat internasional, di mana menurutnya melalui busana tradisional para tamu tidak hanya melihat keindahan pakaian tetapi juga memahami nilai sejarah, kearifan lokal dan juga kekayaan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Itu dia yang menjadi penutup untuk login local information hari ini, teman Pro 2. Update terus informasi lokal kamu setiap hari di santai siang di segmen login, dan ini juga menjadi penutup. Thank you so much yang udah tetap stay dari jam 11 siang tadi sampai sekarang. Dan habis ini kamu jangan kemana-mana, karena apapun aktivitas kamu nanti bakal ditemenin sama Sore Ceria. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital biar kamu bisa dengerin kita via streaming di mana aja dan kapan aja. Aplikasinya bisa kamu dapatkan di App Store atau di Play Store HP kamu. Dan follow sosial media kita juga supaya kamu dapat info terbaru dari Pro 2 Makassar dan bisa ikut segmen-segmennya juga. Ada TikTok dan Instagram @RRI_Pro2Makassar. Nora pamit dulu teman Pro 2, lagu terakhir buat kamu mudah-mudahan bikin mood kamu jadi makin semangat. Ini dia Taylor Swift, Opalite.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: 96,8 FM Prodi Way dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Iya, suara ceria sama Nindi.
0: Dan juga ada Rai.
1: Yes, kemarin buat teman Prodi yang belum tahu, jadi Rai itu habis menaklukkan
0: dunia.
1: Wow.
0: Menaklukkan puncak Bulebaria.
1: Ya. Selamat Rai, congratulations. Dan aku selalu fokus karena tiap ketemu orang di atas sama Rai itu selalu kayak untungnya
0: bumi masih berputar.
1: Karena pakai kaosnya
0: Bernadia.
1: Bernadia.
0: So sweet. Soalnya itu kubawa gara-gara enggak bisa Kak pergi ini Kak. Nonton konsernya Bernadia di Makassar.
1: Iya di TSM.
0: Tapi kulihat juga kayaknya di banyak orang.
1: Iya karena ya emang Bernadia kan sukses juga kan.
0: Iya,
1: bisa dibilang
0: banyak yang suka ya, sama lagu-lagunya.
1: Makanya hari ini kita akan bahas Bernadia untuk kado terbaik Rai karena sudah menaklukkan
0: dunia.
1: Tapi kayak mau kurasa taklukkan dunia setelah kau taklukkan.
0: Tidak.
1: Kenapa?
0: Karena itu ya biasa
1: sih,
0: seberapa sih dengan kerasnya kehidupan.
1: Oh my god.
0: Tapi by the way Kak, ini kenapa mau Kak bahas Bernadia karena di tanggal 23 kemarin dia baru rilis album barunya.
1: Oh my god. Lumayan aktif ya dia ya.
0: Luar biasa juga, makanya saya sangat excited untuk Bernadia ini.
1: Ayy, mari kita Bernadia kan suara ceria deh. Sampai jam 5 kita bahas ini ya.
0: Sampai
1: jam
0: 6,
1: jam 7, jam 8
0: boleh.
1: Pokoknya kita bahas Bernadia.
0: Boleh. Jadi nama album barunya itu judulnya Semoga Hanya di Mimpi.
1: Kayaknya ini bermakna dalam sekali nih.
0: Aduh,
1: ya.
0: Aduh, kalau maknanya saya kurang tahu.
1: Oh
0: ya.
1: Iya, betul. Tapi apa nih album yang Bernadia ini?
0: Jadi album barunya itu Semoga Hanya di Mimpi itu terdiri ada 10 lagu. 10 lagu termasuk lagunya yang ini Kak, Rabun Jauh. Ya kan yang kemarin lagi ya, ini
1: yang
0: juga
1: yang baru dirilis sama video klipnya Iqbal.
0: Iqbal Ramadan sama Bernadia, terus juga Kita Buat Menyenangkan. Itu masuk juga di album
1: baru.
0: Iya, di album barunya yang baru rilis kemarin. Ada 10 lagu nih yang udah dirilis dan aku udah denger semua lagu-lagunya, enak banget.
1: Yang paling favorit coba sebutkan 5. Urutan nomor 5 berarti urutan yang kayak oke.
0: Yang baru ini ya, yang baru
1: yang
0: dirilis.
1: Jadi kayak nomor 5 oke, sampai nomor 1 tuh yang paling ini.
0: Kayaknya nomor yang 5. Paling suka kudengar tadi itu ada judulnya Belum Sempat Kenal.
1: Oke. Jadi, ini apa artinya belum sempat kenal tapi putus?
0: Belum sempat kenal terlalu jauh tapi berakhir hubungannya.
1: Oh my god. Keempat.
0: Terus ada ini Lawan Waktu dan Jarak. Lawan. Itu kayak
1: LDR. Aku dong.
0: Oh iya masuk.
1: Nanti aku coba deh dengerin ya.
0: Iya boleh. Terus juga ini Menyenangkan Mengenalmu.
1: Oke, itu tentang yang
0: kayak
1: kamu ingat.
0: Senang gak saja kenal sama kau, kayak banyak hal yang bisa aku dapat dari mengenalmu gitu.
1: Tapi dia endingnya memiliki apa tidak
0: memiliki?
1: Memiliki. Oh, so sweet. Nomor
0: 2. Terus juga Tolong Bilang Ini Mimpi.
1: Nah itu apa tuh kayaknya? Kenapa kayak dalam banget, sedih banget kayaknya?
0: Kayak sedih-sedih, nanti kita dengar bareng-bareng ya. Tapi bener-bener. Yang paling ini tuh sama lagunya Bernadia.
1: Yang nomor satu
0: menurut itu Rai. Laut Yang Tenang.
1: Laut Yang Tenang, itu tentang?
0: Nanti kita
1: beda
0: sama-sama liriknya ya. Karena
1: Oke. Tapi menurut kamu Laut Yang Tenang nomor satu.
0: Tapi katanya Laut Yang Tenang itu perlu juga kita curigai gitu.
1: Kenapa?
0: Perlu kita waspadai.
1: Kenapa?
0: Karena gak selamanya yang tenang itu bisa membawakan apa ya, kayak
1: ketenangan
0: juga buat kita, perlu
1: betul.
0: Kita curigai juga.
1: Bener kan, karena kayak ada papa tuh bilang kalau mau kopi mandi-mandi, ya jengko di daerah yang entah-entah situ tidak ada arusnya, tapi pergi kok di situ, justru biasa itu yang bahaya.
0: Paling bahaya, iya betul.
1: Dalam juga ya.
0: Dalam juga ini. Dan tadi kita coba denger satu lagunya dulu ya.
1: Boleh,
0: Oke, kalau gitu daripada kita puterin, ini dia Laut Yang Tenang dari Bernadia.
1: Oke.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prodi Wai dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Ya, seri-seri ya. Masih membahas tentang Bernadia.
0: Betul
1: dan juga
0: banget.
1: Album barunya. Mm-mm. Tapi kalau boleh tahu Rai,
0: yep,
1: kasih dong kita biodatanya Bernadia ini seperti apa. Awal-awalnya dia.
0: Tiba-tiba.
1: Itu penting.
0: Oke, jadi kalau Bernadia sendiri tuh kak ya, Bernadia
1: nih.
0: Bernadia.
1: Nama lengkapnya itu Bernadia Ribka Jaya Kusuma.
0: Betul.
1: Tahu enggak Bernadia kapan ulang tahun?
0: Tanggal ulang tahunnya Bernadia itu 16 Maret
1: dari
0: 2004.
1: Iya, jadi dia sama kayak aku, Pisces.
0: Oh yes, gitu.
1: Dan Pisces sama Libra kayak kamu, cocok banget.
0: Waduh.
1: Karena bayi aku juga Libra.
0: Oh iya.
1: Iya, dan
0: berarti
1: kita cocok.
0: Berarti cocok sama Bernadia, Kak?
1: Kalau jodoh sih cocok. Kalau ada kesempatan mungkin ya cocok kayaknya.
0: Cocok
1: sih,
0: ya, cocok ya. Semoga ya. Semoga hanya di mimpi.
1: Kamu harus tetap semangat dong, paling tidak ada sosok yang menyerupai Bernadia.
0: Oh, berarti harus kecari yang rambutnya kayak Bernadia,
1: iya,
0: bondeng-bondengnya kayak Bernadia.
1: Kayak,
0: oh iya gitu ya.
1: Kayak demplon-demplon seperti Bernadia.
0: Boleh.
1: Tapi tahu enggak awal karirnya Bernadia itu di mana?
0: Di mana tuh, Kak?
1: Di The Voice Kids Indonesia tahun 2016.
0: Oh iya, betul.
1: Jadi itu dari cilik memang sudah jago nyanyi gitu ya, Raya.
0: Tapi mungkin karena kayak masih kecil waktu itu, jadi kayak belum dilihat, oh ini anak bakal sekeren ini nantinya kalau udah ini. Tapi Bernadia 2004 ya, berarti beda dua tahun, lebih tua kak daripada Bernadia.
1: Iya, harusnya kok panggil dia, dipanggil Ade. Opa.
0: Oh.
1: Tua ya. Berarti umurnya baru 22.
0: Ini 22.
1: Mudanya nih kayak
0: adek Bernadia.
1: Iya, kayak adek ternyata ya Bernadia.
0: Tapi banyak fansnya ada.
1: Banyak banget gitu ya kan.
0: Betul, makanya ya nggak tahu kenapa saya bisa sesuka itu sama Bernadia.
1: Coba apa pertama kali kok suka dia? Kan waktunya kok bilang untungnya itu kayak belum terlalu ya atau udah?
0: Belum. Kayak pas kesuka itu sama Bernadia gara-gara lagunya yang Satu Bulan, Kak.
1: Oh, belum
0: ada satu bulan.
1: Tapi kita
0: bulan
1: pernah karaoke kan?
0: Iya.
1: Terus aku bilang, aduh bukan tipe suaraku ini, Kak. Nyanyi kayak gitu, ingat. Jadi kayak pas kau tiba-tiba umumkan I love Bernadia, kayak kaget, Kak.
0: Gak tahu kenapa tiba-tiba kayak, wah ternyata lagunya Bernadia semua.
1: Bermakna dalam mungkin,
0: iya,
1: apa gimana.
0: Mungkin karena saya suka lagu-lagu galau ya. Makanya makanya Bernadia salah satu yang kayak wah
1: sukses
0: ini
1: bikin kamu galau.
0: Betul.
1: Jadi pendakianmu kemarin kau memang persembahkan untuk siapa?
0: Persembahkan untuk diriku sendiri.
1: Iya.
0: Sebenarnya persembahkan untuk kau pikir yang ulang tahun.
1: Iya, terus keluarga. Kau ingat enggak langsung kayak deh nyamannya ini kalau di rumah aku.
0: Kau sempat yang ngobrol sama kau pikir pas di pendakian. Enaknya seandainya di kosmik ini. Langsung marah-marah nih. Jam mau gue bilang begitu tak kalah di sini mah, di sini mau begini. Ya. Tapi ya
1: worth
0: sukses.
1: Worth it
0: banget untuk. Nanti kita coba Kak mendaki ke sama.
1: Enggak mau, dari tato kan. Enggak bisa catat di sana. Semuanya glam.
0: Banyak di cewek kemarin itu
1: iya
0: naik.
1: Sih, tapi
0: ada yang TikTok yang naik subuh jam 4 turun maghrib gitu.
1: Saya salut karena saya tahu bahwa saya tidak akan bisa
0: seperti
1: itu.
0: Bisa kalau dipaksain.
1: Enggak mau aja. Tapi tahu enggak perjalanannya Bernadia lagi kan tadi perjalanan mendakimu Bernadia lagi.
0: Betul.
1: Jadi di tahun 2022 Bernadia tuh benar-benar langsung debut
0: yep,
1: gitu pakai nama Bernadia setelah memang gabung di
0: Juni Records. Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Sampai sekarang masih Juni Records enggak sih?
0: Betul, iya masih.
1: Masih ya.
0: Iya.
1: Oke, dan emang meledaknya di Satu Bulan.
0: Satu Bulan, terus lagunya Apa Mungkin.
1: Betul.
0: Itu yang awal-awal, Apa Mungkin Caraku Bicara.
1: Betul.
0: Itu kayak banyak banget orang yang suka.
1: Aku juga dikasih dengerin waktu itu kayak, gak tau kok judulnya apa, tapi dia tentang itu cewek kayak laut na seberangi, kayak gitu-gitu untuk cowoknya, kayak gitu. Tapi lupa kak, tentang apa judulnya. Tapi sama albumnya ini yang sialnya hidup harus berjalan dan segala macamnya gitu ya. Dan sejauh ini sudah ada 15 lagu populer di album mininya dan mempersembahkan katanya karya-karyanya enggak cuma harus viral tapi juga dihargai kedalaman lirik dan keindahan komposisinya.
0: Betul. Makanya tuh di album barunya ini tuh Kak, dia itu kayak mau menampilkan sesuatu yang beda gitu. Sesuatu yang beda dengan lagu-lagunya yang kemarin. Jadi dia tuh kayak mau mempresentasikan perasaannya itu yang apa ya, kayak udah banyak mungkin dialami oleh banyak orang. Terus dengan aransemen lagu yang berbeda dari biasanya. Dia tuh pengen memadukan aransemen lagu yang sekarang dengan lagu-lagu yang dulu.
1: Yang
0: gitu. Dulu
1: dengar tahun 2000-an kali.
0: Betul, ya. Tahun 2000-an.
1: Oh. Ada juga yang bilang kayak, Bernadia siapa yang sakiti kok gitu ya.
0: Kenapa sedalam bisa, itu lagumu. Iya.
1: Siapa yang sakiti ini Bernadia. Gitu-gitu. Karena memang kayak bisanya nah dapat itu lirik-liriknya nih.
0: Betul. Dan di lagu barunya juga ini salah satu lagunya yang peluk aku sekarang. Dia itu kerjasama sama Perunggu. Band Perunggu makanya.
1: Dia memang suka band ya sebenarnya ya, karena dia bisa main gitar dan segala macamnya.
0: Betul. Terus Laut Yang Tenang ini Kak, salah satu komposernya juga itu ada Baskara.
1: Oh, India.
0: Iya. Jadi kayak dia collab sama beberapa ini musisi untuk menciptakan lagunya ini.
1: Enggak cocok sekali itu kalau Baskara sama Perunggu.
0: Iya sih. Dari Mikale kayaknya bakal instant naik min lagunya.
1: Iya, naik min lagunya. Tapi kita harus selesaikan udah mau jam 5. Pokoknya sukses terus untuk Bernadia. Mungkin ucapannya dulu Tawarai apa di album barunya Bernadia ini.
0: Selamat buat album barunya. Semoga lagu-lagunya banyak disukai sama orang-orang di luar sana. Relate sama banyak orang. Dan makin banyak pendengarnya Bernadia.
1: Nama fans clubnya apa?
0: Bersenadia.
1: Serius? Yeah. Bersenadia. Oh, so sweet sekali. Suka gak pakai kata-kata bahasa baku begitu ya?
0: Kenapa?
1: Dalam aja gitu. Oh, bersenadia. Yeah. Menyenangkan. Sialnya hidup harus bertahan.
0: Sialnya hidup harus tetap berjalan.
1: Iya, betul. Yeah. Ya. Nanti kita kembali lagi tetap di Suara Ceria Raya. Yep.
0: Jadi buat Trumpet 2 jangan kemana-mana. Nanti kita bakal balik lagi nemenin kamu Trumpet 2.

Ketika kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut

0: 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Suara ceria masih sama Nindi Rai.
0: Betul banget. Round kedua, kalau tadi kita bahas soal Bernadia, kali ini udah jam 7. Jam 17. Ya waktunya kita update dulu untuk info lalu lintas di Kota Makassar.
1: Yes, ini penting banget apalagi di jam segini ya Bapak Rai ya.
0: Iya.
1: Ini kan banyak orang yang udah pulang dari aktivitas, baik sekolah, kantor,
0: kerja,
1: kampus.
0: Iya, paling banyak sih kayaknya pulang kerja ya. Udah
1: ya,
0: jam 5 kayak ini.
1: Coba deh Kakak Rai bantuin dong.
0: Saya mau ke ini dulu ke
1: mana yang mulia?
0: Pintu 1 Unhas.
1: Oh, pintu 1 Unhas yang mulia.
0: Oh, ini kayaknya kalau dilihat dari pantauan CCTV ya ini ramai banget nih.
1: Iya benar ya.
0: Dari arah Makassar ke Maros
1: ke Perintis betul.
0: Iya,
1: Makassar ke Perintis itu padat banget teman Prodway, jadi harus sabar dan hati-hati.
0: Hati-hati, enggak boleh ngebut-ngebut ya. Meskipun
1: jangan,
0: buru-buru enggak boleh.
1: No.
0: Next di mana nih Kak?
1: Aku mau ke Hertasning Arupala karena memang ada perbaikan jalan.
0: Iya, ini di sini ya. Saya sudah tidak pernah lagi lewat sini kalau pulang.
1: Bapak lewat mana?
0: Alauddin.
1: Iya. Karena memang cukup mengambil ruas jalan yang banyak ya.
0: Parah sih.
1: Yes, tapi kan demi kebaikan bersama biar awet jalannya selamanya. Ini kan ditambal gitu terus ditambal.
0: Ini udah diganti jadi beton.
1: Iya, mudah-mudahan bisa awet selamanya.
0: Amin. Saya sangat berharap sih.
1: Iya, sangat berharap. Tapi kira-kira kapan selesainya? Karena katanya orang bilang tidak selesai-selesai.
0: Itu kan pertama tuh kemarin satu lapis gitu.
1: Iya.
0: Terus satu minggu kemudian satu ditambah lagi satu lapis ke atas. Nggak jadi sebelah nyepi lagi nih yang belum di ini dikerja.
1: Tapi mudah-mudahan tidak mempersempit jalanan, Di.
0: Kayaknya diperluas sih.
1: Oh, diperluas sih karena kayaknya betonnya agak menyisakan beberapa senti.
0: Nanti nanti bakal ini Kak, ditambah lagi kan ya alur mobil nih nanti bakal beralih ke yang di beton, terus yang di sini lagi dikerja.
1: Masya
0: jadi
1: Allah,
0: kayak
1: gitu. Luar biasa memang kinerjanya tahu bupati karena
0: kebetulan saya yang ini ya, saya yang rancang proyeknya.
1: Oh, saya kira enggak. Kamu yang biasa mendampingi bupati karena katanya ada
0: ada gosipnya. Nah, jangan.
1: Kira,
0: oh, bukan. Aduh, takutnya nih. Kita ke ini lagi yang ramai di hari ini di Alauddin nih Kak. Alauddin depannya star-star itu loh.
1: Oh iya benar. Udah mau masuk pembatas.
0: Iya.
1: Perbatasan.
0: Dekat perbatasan Makassar Goa. Di situ juga ramai juga kalau sore, apalagi kalau ada demo di depan kampus Unism. Wow, itu macet sekali Kak.
1: Benar. Terus ke apa ini? Petarani juga yang di
0: Jalan Petarani. Petarani yang mana nih?
1: Yang Petarani ke Alauddin.
0: Oh iya ya, di situ juga ramai.
1: Ya, lumayan tapi masih ya masih aman lah.
0: Masih aman. Biasanya kalau di situ kalau jam segini tuh agak macet ya.
1: Iya, tapi kayaknya lewat nih Pak karena jam 5:30 itu.
0: Iya.
1: Mungkin tadi jam 4-an.
0: Iya. Masih. Di Jembatan Barombong juga agak ramai ya kayak ini
1: berlalu. Iya, Jembatan Barombong memang ramai karena satu di jembatannya.
0: Harusnya dua juga ya.
1: Iya, harusnya kembar Ki juga nih.
0: Jembatan di, kembar.
1: Tolonglah kan Bapak dekat sama Bupati.
0: Bupati boleh nanti saya usulkan ya. Proyeknya berapa miliar ya?
1: Iya, enggak apa-apa sih biar miliar-miliar kan ada si anggarannya, Pak.
0: Iya. Terakhir nih di depan kampus UNM. Di sini juga agak ramai tapi ya lancar ya karena jalanannya luas gitu.
1: Betul.
0: Jadi aman-aman aja terapi dua. Itu tuh. Nih. Itu loh. Adalah pokoknya. Enggak lihat ya? Aduh,
1: rujak juga tau lo tadi siang beberapa hari ini kan di rujak
0: apa
1: di
0: nih?
1: Kantor Pemkot Makassar kan sebenarnya sering macet siang-siang karena
0: kemarin ada demo.
1: Iya, setiap hari tadi juga
0: ada lagi demo
1: tiap hari. Jadi kita semangat aja memperjuangkan hak kewajibannya mungkin ya.
0: Betul.
1: Oke, kayaknya itu aja ya. Bapak Rai masih ada yang pengen disampaikan.
0: Udah. Tadi juga tadi ada yang demo juga tuh di bawah flyover.
1: Oh. Tentang apa? Kalau
0: tentang ini ibu-ibu yang mau MBG dilanjutkan.
1: Oh, masa?
0: Iya, banyak ramai banget itu.
1: Iya, kan berarti ada pro dan kontra.
0: Ada pro dan kontra.
1: Sudah ada juga yang tidak.
0: Tapi Kak Nindi, tim pro.
1: Oh, no comment.
0: Oh, no comment.
1: Oke. Saya kebetulan ini
0: setuju dengan MBG.
1: No comment.
0: Oh, no comment. Oke. Okay.
1: Komen ngasal.
0: Oke deh, Trump dan kita bakal balik lagi nemenin kamu ya sampai jam 8 nanti. Jadi Trump 2 jangan kemana-mana dong.

0: Dimana KTP? Aduh, mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapet chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi nemenin kamu masih di sore ceria bareng Rai dan juga ada Kak Nindi.
1: Iya, hai Rai.
0: Halo Kak Nindi.
1: Nanti kita balik lagi di sore ceria ya.
0: Betul. Abis ini bakal ada azan maghrib dulu yang bakal lewat nemenin kamu teman Pro 2.
1: Untuk daerah Kota Makassar dan sekitarnya.
0: Ya, insya Allah hari ini tuh azan maghrib jatuh pada
1: 16.01. Oke.
0: Iya, jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro 2 Makassar.
1: Teman terbaik kamu teman Pro 2.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Your favorite station, 96.8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
4: Teman terbaik.

0: 96,8 RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes, teman Pro 2. Udah habis azan maghrib, Rai. Setelah kita udah jalan di mobil. Dan pastinya keseruan suara ceria masih akan setia menemani kamu. Jam 7 nanti kita akan nyapa kamu dengan info Rabu.
1: Indie ya, kalau Rabu.
0: Info Indie.
1: Oh. Fashion ya,
0: teknologi nggak ada yang benar ya.
1: Oh, teknologi.
0: Ya. Teknologi untuk kamu di jam 7 kira-kira update apa ya? Penasaran deh. Jangan kemana-mana teman Pro 2.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: 96,8 RRI Pro 2 FM.
1: Baik kamu.
0: Yes, finally jam 7 setelah kita rehat sedikit tadi. Betul. Ya Raya.

0: subweb itu Mac 2 mati.
1: Aman. Aman ya. Oke. Okay.
0: Coba lagi. Oh, nomor 2
1: kan?
0: Berarti.
1: Oke. Okay. Jadi
0: nah, aku kan pengguna WhatsApp web kan. Jadi kalau misalnya ketemu sama PC pasti aku selalu login kan WhatsAppku gitu.
1: Oke, okay,
0: gitu.
1: Iya.
0: Karena
1: iya.
0: Kayak tidak mau Kak sambil main buka HP gitu. Jadi sekalian di PC gitu.
1: Oke. Okay.
0: Nah, nanti katanya selain video call group, kita tuh bisa sharing layar juga. Jadi bisa nonton bareng.
1: Oh, di WA ya
0: di
1: yang
0: WA
1: web.
0: Betul.
1: Oke, oke, oke.
0: Kan tadinya cuman di WA biasa kan di handphone kan.
1: Enak dong ya.
0: Iya.
1: Lebih kayak di Discord gitu.
0: Iya kan. Jadi bisa nonton Rai nanti main game. Bisa nonton Bae juga lagi main game.
1: Oke, okay. Itu kayaknya mempermudah banget Kak Nindi yang lagi LDR-an.
0: Iya dong.
1: Aduh.
0: Ya. Pokoknya nantikan aja lah. Pokoknya kalau ada update-update sosial media, kamu harus update untuk ngikutin supaya dapat fitur-fitur terbarunya.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Teman terbaik kamu.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: sesuai kita deskripsikan. Betul. Kemarin juga kan kita pakai itu untuk itu background kan video call ya kan.
1: Terus sekarang udah bisa di room chatnya.
0: Oh, so sweet banget. Jadi setiap room chat beda-beda.
1: Bisa. Kira sama bae.
0: Iya, kira-kira apa yang cocok ini biar nanti kau ganti. Karena kan sekarang fotonya bae.

0: sih naik pesawat ke Cementawana.
1: Bus bye.
0: Iya nih, bus kertas.
1: Bus kertas.
0: Thank you sarannya ya, tidak akan saya lakukan. Oke, jadi sekarang udah bisa kayak gitu ya. Iya, jadi enggak
1: fitur AI sekarang.
0: Oke, okay. Udah kepake belum, Rai?
1: Belum sih.
0: Belum ya.
1: Nanti aku coba-coba.
0: Ya, nanti coba-coba lah ganti background.
1: Tapi kayaknya kan ini belum bisa di HP-nya deh.
0: Oh masa, kau mau diskriminasi handphone saya?
1: Coba aja lihat.
0: Ya udahlah ya, thank you ya Rai ya. Nanti aku coba, tapi aku kemarin

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

promo deh kayaknya. Tapi terima kasih Rayu sudah menemani.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Edi Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget nih. Karena kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan solois-solois luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani Edit malam hari ini. Dan tentunya bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa. Karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini. Tapi setelah yang satu ini ya, pastiin lo cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edi Tama 1 jam ke depan.

0: MLC Music Live Chat masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Mayan lah.
0: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
2: Pas banget kebetulan.
1: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Wih deh, gokil. Sekalian berarti ya.
1: Betul.
0: Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes, kita udah barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
1: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada...
0: Mana nih?
1: Fitra.
0: Fitra?
1: Fitra.
0: Mas Sando. Aduh, agak ribet ya.
2: Hal di drum.
0: Oke.
1: Andi.
0: Wah, udah sibuk banget kayaknya nih abang nih.
1: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
0: Ais, sedap.
1: Dia yang main kulintang.
0: Waduh.
1: Ya, ada. Ya,
0: gitar. Oke, gokil.
1: Ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh iya sih, benar sih. Ya, kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Benar-benar. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
1: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
1: Ya, besok main di Jakalcer di Pasar Seni.
0: Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
1: Besok banget, jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
1: Nah, boleh lah. Kita.
0: Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
2: Lama banget.
1: Lo apa gua fit?
2: Lo dong.
1: Oh ya oke. Okay. Midlife sesuai namanya, kita om-om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
1: Di atas 40 semuanya.
0: Oke.
1: Ada satu sih yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke. Okay. Mendekati ya.
1: Namanya orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
1: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
1: 2026. Oh, wow. Ya.
0: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
1: Perkumpulan aki-aki. Ya, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
1: Tadinya nggak kenal.
0: Mm-hmm.
1: Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar, kenal dari kecil juga.
0: Oh. Nah,
1: di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean.
0: Oke. Okay.
1: Tapi terus ya kita ngobrolan. Gue ada lagu nih. Wah, cocok nih. Yaudah kita ngeband nih. Itulah kisah singkatnya
0: seperti itu ya. Benar-benar. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming-jamming aja kah atau gimana tuh?
1: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya? Kenal sewa lapangan.
0: Oh iya, tahu.
1: Ya, kayak gitulah.
0: Oh, oke. Ri club benar, ri club. Ya. Oke, okay, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
1: Iya.
0: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
1: Cocokologi aja lah kita mah.
0: Cocokologi aja ya.
1: Cocok
0: anak lu. Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
1: Udah tiga
0: ya. Dan jadi yang lusa ini yang
1: keempat malah.
0: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang keempat.
1: Utuh ini single kedua ya.
2: Kedua.
0: Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over tuh yang pertama.
1: It's Over, Ya, It's Over pertama, Utuh Walata Lengkap kedua, In Dips ketiga, yang keempat Ya Sudah.
0: Ya Sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman-teman Pro 2 yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat masih bareng sama Editama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, yeah. Kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi boleh. Udah berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi berarti yang keempat ya?
1: Iya, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Fit?
2: baru mulai.
1: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya itu.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi tadinya emang kita sempat galau nih software apa utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indip, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah, jadinya variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: udah enak.
1: Tapi giliran gue mau ambil keputusan terus dalam hatinya coba lagi deh, coba kali.
0: Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat mau resign tapi nggak resign ya.
1: Nah itu dia. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
0: Ah iya benar. Nanti deh abis THR deh gitu kan.
1: THR sampai 5 tahun
0: kan
1: kagak mundur-mundur.
0: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh,
0: benar-benar
1: lengkap gimana gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan.
0: Oke.
1: Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan, atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah.
0: Okay.
1: Menyesuaikan kalau di rumah satu begini, rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya hidup gua udah nggak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya kan masih ada keluarga yang lain.
0: Yes.
1: Yang masih sayang, yang masih
0: peduli.
1: Nah itu utuhnya tuh di situ sebenarnya. Jadi utuh, tapi ya nggak lengkap aja gitu. Tapi bukan berarti life nggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke nggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
0: Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan.
1: Wow, kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini, hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa. Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya, kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Ya, aduh, agak-agak ngena ya di hati ya.
1: Bener.
0: Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya?
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
0: Bener kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya benar sih.
1: Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya gue ngomong nih, udah gue ikhlas, gue terima gini, tetap aja mewek juga sih.
0: Iya benar sih. Pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti ya. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
1: Oh, dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Gak. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok,
0: benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu, sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman di sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya, kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya Bang ya.
1: Dan ngeliatin ini, ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Ada ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di-recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya tuh apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
1: Ya, pesannya setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa nggak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita, sama-sama masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya gak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace saja apa yang kita punya sekarang.
0: Wiss, itu kira-kira. Sedap.
1: Kelihatan ya midlife-nya ya.
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Akhirnya, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin utuh walau tak lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya yeah, benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini om-om yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya. Oh iya.
1: Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
0: Oh wow. Dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja. India, Fish, Biru Baru.
0: Wow.
1: Sal ya banyak lah. Yang baru-baru ya kita dengerin. Ikutin
0: maksudnya. Oh ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah nggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya?
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya kesini nih, larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Oh oke, okay. Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah Indips. Kalau Indips itu tentang apa itu?
1: Indips orang galau.
0: Galau jadi, kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma nggak punya nyali buat ngomong.
0: Oh oke. Okay.
1: Giliran ntar deh, kayaknya momennya belum pas nih. Mm-hmm. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gue ngomong gini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya oke nih momennya sekarang gue udah berani, orangnya udah pergi.
0: Oke. Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Oh apa tuh? Kisah siapa tuh katanya tuh?
2: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya? Ya sudah ini. Ya. Itu boleh di-spill enggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis Lusa hari Jumat ya tanggal 26. Mm-hmm. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan, mm-hmm, akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang, kadang kita tuh, aduh apalagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah bener. Jadi di situ lagunya lebih ke ngajak, ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Mm-hmm. Tapi yang penting, dan kedepannya kita gak tahu nih, datang lebih susah, datang lebih baik. Mm-hmm. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu, santai, nikmatin. Okay. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin, gak usah ambisius, ngejar yang belum pasti, pasti punya kita. Mm-hmm. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
2: Yo,
1: kata
0: lagi kan? Benar. Bener, berarti baru rilis lusa gitu nanti ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Benar. Oke. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
2: Gua kemana namanya? Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu. Ya bagus apa?
1: Mid lover.
0: Ay, mid lover boleh, boleh.
2: Daging semua dong.
0: Beda.
1: Kalau dari gua ini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus terus ntar pas pulang siaran nih atau siapapun yang lagi di jalan,
0: yes,
1: coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut dengerin dari It's Over, Utuh, Indips. Pasti cocok deh.
0: Itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih? Momen yang paling cocok?
2: Kapan aja ya? Benar. Okay. Kalau ini bukan jualan.
0: Oh iya, benar. Berarti nah, pagi enak, siang ya. Enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
2: Paling gak enak kalau lagi tidur.
0: Ah iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next projectnya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP,
0: okay,
1: tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Oke. Menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
2: Mumpung kalau namanya omong kan atau udah
0: hilang aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Benar. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa bisa tuh?
1: Buat 7 album.
0: Nggak waduh. Ya. 7 album, kalau satu album 10, 70 tuh ya.
2: Ada gini ya.
0: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya. Next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo, bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG. The Midlife Theory.
0: Okay.
1: TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya?
1: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar nggak ketinggalan dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips.
1: Indips.
0: Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya. Mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga.
1: Thank you.
0: Eventnya
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol Pasar Seni.
0: Di Ancol
1: Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh, main di jam 7:30 ya? 7:30 sampai jam
1: 7:30 sampai jam 8.
0: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam Jumat berarti ya.
1: Iya,
0: malam
1: daripada kena macet kan.
0: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya bang-bang, sukses selalu buat sama-sama single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Oke,
1: thank you ya.
0: Alright, terima kasih The Midlife Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP, dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Ditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
1: Music Life Chat.
3: Music Life Chat. Lights, camera, action.

0: terbaik kamu.
1: Yes, Pro 2 di Jaga Malam untuk malam hari ini Fauzan bareng
0: Fikar.
1: Cucunya.
0: Kita bakal balik nemenin kamu Jaga Malam teman Pro 2 ya. Betul. Seperti biasa Jaga Malam kita bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Mati nih.
1: Iya. Betul. Dan teman Pro 2 nanti kita di jam 9 bahas komunitas atau zona request.
0: Komunitas dulu dong.
1: Sama-sama request lagu.
0: Iya. Sambil request lagu juga boleh teman Pro 2.
1: Iya, betul. Jadi aduh kok enggak nyala-nyala bos itu, Pak. Diapain Pak itu PC-nya, Pak? Aduh. Jadi teman Pro 2 nanti di jam 9 kita jam 10 kita masuk komunitas notifikasi malam.
0: Ya. Jadi di komunitas kali ini teman Pro 2 kita bakal bahas tentang komunitas pastinya apa ya aja. Betul. Yang bakal kita bahas nantinya di Pro 2 komunitas karena tiap harinya tuh beda-beda walaupun di komunitas tapi beda-beda pembahasannya. Yeah. Ya. Jangan kemana-mana dulu yang penasaran stay tune terus bareng kita di 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus. Teman?

0: suara Fauzan.
1: Mafikar juga.
0: Iya, sebetulnya. Kita dijaga malam. Kenapa dodong sekali?
1: Masih ngobrolin tentang komunitas.
0: Komunitas.
1: Kau pernah masuk? Kau pernah ikut satu komunitas gak?
0: Kebetulan kita punya narasumber malam ini.
1: Assalamualaikum. Onda mau.
0: Oke, Fikar. Ngomongin soal komunitas yang dimana pasti orang mungkin adalah pernah masuk komunitas walaupun bukan umum tapi kayak di sekolah. Sekolah kan itu kayak ekstrakurikuler ataupun juga organisasi itu salah satu komunitas.
1: Iya, betul, kan? betul.
0: Jadi pernah masuk komunitas?
1: Pernah
0: kan?
1: Aku pernah bukan masuk di komunitas itu sih, okay. Tapi satu komunitas pernah buat acara tuh aku nge-MC,
0: oh,
1: gitu kan. Terus komunitas itu adalah komunitas apa ya namanya? Lupa nama komunitasnya, tapi yang pastinya itu mereka adalah orang-orang,
0: yes,
1: yang mengajarkan atau belajar, okay, tentang ini bahasa isyarat.
0: Oh,
1: jadi yes, mereka setiap ada jadwal-jadwalnya mereka untuk setiap jadwal itu mereka belajar berbahasa isyarat. Habis itu dalam sebulan 2-3 kali itu mereka ketemu sama teman-teman tunarungu,
0: okay,
1: sama teman-teman apa sih namanya? Disabilitas itu, okay, untuk ngobrol bareng, oh, gitu. Jadi itu adalah waktu di mana mereka menerapkan ilmu mereka berbahasa isyarat, oh, sama

0: buat
1: eksperimen.
0: Bukan eksperimen. Sain itu bukan sains, itu sains. Ini sain kayak namanya kamu gitu.
1: Oh, okay.
0: Jadi kayak misalnya mereka lihat dari Fauzan, mungkin Fauzannya tinggi, jadi dia bakal bikin Fauzan, nama Fauzan itu dari bentukan tubuh kamu gitu.
1: Okay,
0: jadi misalnya tinggi berarti kayak gini gitu.
1: Oh,
0: dia kayak bahasa.
1: Nama
0: jadi kayak kamu itu dikasih nama isyarat, nama bahasa isyarat sendiri gitu.
1: Itu berlangsung berapa lama? 5 tahun?
0: Enggak lama sih. Aku kemarin cuma nge-MC doang kayaknya. Kayaknya sampai sekarang masih ada.
1: Iya, betul-betul.
0: Dan karena ada beberapa teman-teman tunarungu itu yang nge-follow Instagram aku juga gitu. Jadi aku lihat keseharian mereka terus.
1: Bantu ternyata selama ini 1000 pengikutnya itu dari situ semua.
0: Iya.
1: Enggak ya?
0: Enggak, semuanya mereka juga. Kalau semuanya mereka berarti kalian juga.
1: Kan? Iya, betul juga sih.
0: Jadi kayak tapi seru banget.
1: Seru ya.
0: Seru banget.
1: Karena kita dapat pelajaran dari situ, kita ikut eksperimennya juga ya kan. Kita kayak diajarkan untuk kayak bagaimana berkomunikasi sama tunarungu yang ada di situ.
0: Dan kan, anak-anak tunarungu itu, teman-teman tunarungu itu semuanya seru-seru tahu. Seru-seru banget. Mereka membawa keceriaan buat kita semua banget gitu. Jadi mungkin kamu yang pengen ikutan bareng mereka, gabung sama komunitasnya teman Prodo, mungkin nanti kapan-kapan lah Fikar share ya.
1: Oke, betul, bisa Fikar. Oke lah, sebentar kita akan masuk lagi ya. Kita sudah selesai ya? Belum ya?
0: Belum, dikit lagi. Nanti kita bakal balik lagi teman Prodo. So stay tune terus 96.8 FM Prodo dari Makassar.
1: Teman,

0: Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Yes, tempur dua Mas Bram Fauzan dan Fikar untuk malam hari ini, dan kita udah selesai di komunitas ya kan, dan sekarang kita akan masuk ke notifikasi malam.
1: Yes, betul sekali.
0: Yes, jadi untuk kalian semuanya mungkin yang mau curhat-curhat nih tentang perkembangannya sebagai manusia. Aduh, perkembangannya manusia.
1: Nah, gimana ya, tuh?
0: Tanggal 24, siapa tuh lagi pusing dengan habis uang? Uang masih aman? Fika, aduh.
1: Udahlah. Ini udah tanggal berapa ya?
0: Tanggal 24. Kita kan gajian tanggal 10. Anjir, tanggal 10 banget ya. 10. Ada makanan itu 10.
1: 10-10 promo Omi dong.
0: Dia sebut mirip, coy.

0: Twitter, kalau bisa download itu di App Store dan juga di Play Store.
1: Betul.
0: Tetap
1: tungguin,
0: ya kan?
1: Ya.
0: Sampai jam 11 nantinya, Fikar, ya?
1: Yes.
0: Jadi jangan kemana, tetap di mana, Fikar?
1: 98 FM Pro dari Makassar.
0: Teman terbaik kamu.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu. Hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Oke, 96,8 FM Prodo RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu dan teman Prodo 2, kita udah tidak terasa nih sekarang jam 22.55.
0: 2.55, that's mean. Kita juga harus pamit undur diri teman Prodo 2. Betul, teman Prodo 2. Udah selesai.
1: Iya, udah selesai. Kita jadwal itu untuk malam hari ini. Thank you so much udah dengerin kita dari jam 8 tadi. Ada musik live chat. Baru jam 9 baru ke Makassar.
0: Betul banget. Yes. Oke, kalau gitu ya, have a nice night, have a nice dream, have a nice sleep teman Pro 2. Yes. Have a nice day juga buat besok kamu, semangat kerjanya. Masih kerja kan orang besok?
1: Masih kerja?
0: Masih.
1: Kamis ya. Kan besok? Iya masih. Baru Kamis.
0: Baru Kamis.
1: Begitu, Fosan pamit lah teman Pro 2 ya.
0: Kalau gitu Fikan juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sahabat, layaknya kamera yang dihasilkan bergantung pada apa yang kita fokuskan. Begitupun kehidupan. Kita bisa memfokuskannya untuk memotret hal-hal yang baik, juga bisa untuk menangkap hal-hal yang buruk. Pilihan tergantung pada Anda. Apa yang mau kita lihat dan apa yang mau kita fokuskan dalam hidup ini. Jika kita mampu memotret dan berfokus kepada hal-hal yang baik dan indah yang kita miliki, serta menikmati hidup ini, kita akan memiliki kehidupan yang bahagia. Sebaliknya, jika kita senantiasa berfokus kepada kesialan, cacat, kemalangan, dan celah yang kita atau orang lain miliki, hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita, dan berpikir orang selalu mencoba menipu kita atau menjatuhkan kita, sudah dipastikan hidup kita akan penuh dengan drama dan penderitaan. Sahabat, ambil kamera, kemudian ambil gambar sesuka hati. Dengan begitu, kita akan mengerti bentuk bahagia dari hasil jepretan kamera kita sendiri.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

temen berdua. Enak ya zaman sekarang, praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Tunggu dulu, yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol, modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi, ujung-ujungnya utang numpuk, malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan. Thank you.

tahu nggak? Jadi pahlawan itu nggak harus pakai jubah kayak di film, atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang nggak tinggal diam lihat hal nggak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia gak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.

0: gonna change.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
3: Teman terbaik.

Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah 96,8 Pro 2 RRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman Pro 2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama adalah cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Tanpa ilmu, kita akan tersesat dalam kegelapan. Oleh karenanya, mengikuti kajian keagamaan adalah salah satu cara terbaik untuk memperdalam pemahaman kita tentang Islam. Namun sayangnya banyak dari kita yang sering lari atau menghindar dari kajian-kajian tersebut dengan berbagai alasan, seperti sibuk, lelah, atau merasa sudah cukup dengan ilmu yang dimiliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Hal demikian menunjukkan betapa mulianya orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama

0: dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh asal-asalan dalam beragama. Kita harus memiliki ilmu yang cukup agar tidak tersesat. Mari kita renungkan, sudahkah kita meluangkan waktu untuk mengikuti kajian keagamaan? Atau justru kita sering menghindar dari alasan yang tidak penting? Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena mengabaikan kesempatan untuk menambah ilmu agama. Di era modern saat ini yang dipenuhi dengan teknologi canggih, kita dapat mengikuti daripada kajian dengan begitu mudah. Dengan hadirnya smartphone, media sosial, kita bisa menyaksikannya langsung tanpa harus hadir di tempat tersebut. Kita dapat menambah daripada ilmu pengetahuan dari media sosial yang kita punya. Seperti media sosial yang pada umumnya, yakni memanfaatkan YouTube untuk menyaksikan daripada guru-guru, ulama-ulama untuk membagikan ilmunya kepada kita. Sehingganya waktu yang ada saat ini di bulan suci Ramadan, mari kita manfaatkan untuk mengikuti daripada kajian untuk menambah wawasan keislaman kita. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

0: Gimana yang enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
1: Aku sih maunya ke Taman Cinta yang. Tapi terserah kamu aja sih yang.
0: Lambung kiri bos.
1: Hah? Lambung kamu kenapa yang?
0: Mobil itu yang nyalip kita.
1: Kirain lambung kamu kenapa-napa yang.
0: Tapi itu kan membahayakan kita.
1: Loh kan gak apa-apa, siapa tahu aja dia buru-buru.
0: Lihat nih motor aja sampai goyang, hampir aja kita jatuh.
1: Iya juga ya.
0: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
2: Bijaklah berkendara, utamakan keselamatan Anda.
3: Eits, jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu
4: di Pro 2.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2, pagi ini dibuka sama lagunya Meghan Trainor. Semoga bikin energi dan semangat kamu pagi ini semakin membara di hari Kamis 25 Juni 2026. Kalau di tanggal 25 ada yang payday juga, congratulations buat kamu yang hari ini gajian, yang gajiannya tanggal 1, sabar-sabar aja ya. Ini masuk di kategori tanggal tua. Supaya kamu semakin happy dengan aktivitas kamu pagi ini yang udah kamu planning, atau mungkin masih ada yang belum plan hari ini kira-kira mau ngapain aja, yang penting kamu dengerin Pro 2 Makassar. Karena di sepeda nanti sampai jam 10 kita seru-seruan bareng, ditemani sama playlist lagu Pro 2 Makassar juga. Nanti jangan sampai ketinggalan di lagu pilihan kamu. Ada tips menarik juga yang bakal kita sharing. Terus juga update info lalu lintas dan info perakiraan cuaca. Jangan sampai ketinggalan, kamu bisa dengerin kita via streaming di aplikasi RRI Digital. Dan follow sosial media kita juga, ada TikTok dan Instagram @RRI_Pro2Makassar. Bareng sama Nora kita enjoy untuk hari Kamis ini teman Pro 2.
1: Yeah, boom, the sound consumes. Get the ill style and the shit go boom. Bang, like boomerang slang when we come back. Every man, every

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pada selamat pagi teman Pro 2, buat kamu yang baru bangun hari ini atau yang udah prepare siap-siap buat berangkat ke kantor, ke kampus atau juga ke sekolah, jangan lupa sarapan. Mau apapun sarapan kamu, bubur kacang hijau, basang juga boleh, atau juga mungkin kamu tim roti, atau mungkin ada yang sarapannya memang harus pakai nasi kuning, atau mungkin ada yang sarapan cukup dengan jus buah aja atau buah-buahan. Uy, hidup sehat. Tapi memang salah satu rekomendasi yang baik dikonsumsi pagi-pagi itu adalah jus buah. Tapi memang tren jus buah sekarang ini lagi naik daun juga. Banyak banget yang bikin jus buah dengan aneka buah campuran-campuran. Terus juga kayak misalnya wortel dicampur sama apel atau juga tomat, itu salah satunya. Terus bahkan ada yang campuran sama sayur juga. Tapi memang kadang kita bingung nih, kira-kira yang mana yang lebih sehat, apakah buahnya dibikin jus atau langsung dimakan aja gitu. Karena kadang ada yang ada memang yang bilang kalau buah itu dibikin jus itu katanya seratnya kurang. Tapi ternyata bukan hanya sekedar karena di jus akhirnya seratnya kurang, tapi kalau kamu salah melakukan sesuatu, ada beberapa kebiasaan minum jus yang ternyata bisa bikin nutrisinya berkurang. Vitamin, serat, antioksidan yang ada di dalam buah-buahan itu ternyata bisa hilang atau bahkan atau berkurang gara-gara mungkin kamu sering melakukan kebiasaan-kebiasaan yang nanti bakal kita bahas. Salah satunya adalah mungkin kamu terlalu lama menyimpan jus sebelum kamu minum. Jadi mungkin ada tipe orang yang kalau lagi bikin jus itu memang bikin porsi yang banyak terus nanti di stok di dalam kulkas. Nah, justru hati-hati teman Pro 2, karena kalau jusnya terlalu lama di dalam kulkas ternyata bisa mengurangi vitamin yang ada di dalam buah atau jus buah itu gitu. Jadi kadang kayak misalnya kandungan vitamin C-nya itu ada tapi lama-lama berkurang secara bertahap. Jadi memang mengalami penurunan secara bertahap gitu. Dan masih ada kebiasaan-kebiasaan lain yang mungkin sering kamu lakukan yang ternyata justru bisa mengurangi kandungan vitamin dalam jus buah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di Spada bareng sama Naura. Kita masih ngebahas mungkin kebiasaan yang sering kamu lakukan ketika kamu lagi minum jus yang ternyata bisa mengurangi nutrisi dalam kandungan buah tersebut. Nah, salah satunya yang mungkin dilakukan di beberapa tempat makan nih, kita kan kalau lagi makan atau lagi nongkrong pengen yang sehat-sehat, biasanya salah satu opsinya adalah pesan jus buah. Nah, hati-hati karena biasanya kalau di tempat makan kayak gitu biasanya jus buahnya itu ditambahkan gula. Nah, pastinya ini bisa memberi pengaruh juga untuk kandungan nutrisi di dalam buah yang kamu harapkan sebenarnya bisa ini bisa kasih kesehatan gitu, bisa yang sehat tapi ternyata ditambahkan gula. Nah, kadang memang kita ngerasa kalau ada beberapa gula buah juga yang rasanya masih kurang manis, akhirnya ya sudah ditambahkan gula. Hati-hati karena ternyata justru memberi pengaruh buruk untuk kandungan buah yang kamu konsumsi gitu. Dan tentunya kalau asupan gula berlebih ini beresiko juga mengurangi manfaat sehat yang memang harusnya diperoleh dari segelas jus. Jadi supaya tetap bisa dirasakan manfaatnya, ya sebaiknya tidak pakai gula teman Pro 2, karena memang buah sudah mengandung pemanis alami. Dan selain itu juga ternyata menyaring seluruh ampas buah dan sayur itu tidak terlalu baik ternyata, karena mungkin itu bisa mengurangi atau menghilangkan kandungan atau vitamin yang ada di dalam sayur buah tersebut atau sayur itu juga teman Prodo. Jadi sebaiknya mungkin ampas-ampasnya sedikit masih bisa dikonsumsi, misalnya kayak wortel ya. Wortel itu ternyata ada yang bilang kalau justru di ampasnya itu yang banyak seratnya, bukan yang dipas sudah disaring. Meskipun agak serat masuk di tenggorokan, tapi ya yang namanya memang sesuatu yang sehat itu kadang memang kurang terlalu enak untuk dikonsumsi. Dan mungkin masih ada hal lain teman Pro 2 yang bisa atau biasa kamu lakukan yang ternyata kamu anggap itu hal yang biasa, ternyata berpengaruh terhadap kandungan nutrisi jus buah yang kamu konsumsi.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Etienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Etienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Etienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
3: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
4: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
5: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, nggak kuat mental, hidup makin melarat.

nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Di jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan buat kamu yang mungkin udah kejebak macet di jam segini, tetap semangat. Ditemenin sama playlist lagu Pro 2 Makassar. Ikutan di lagu pilihan kamu, karena kalau jam 7 rasanya kurang kalau tidak ikut voting di 4 lagu yang udah kita siapin, 2 Indonesia dan juga 2 mancanegara. Sebelum kita spill gimana cara votingnya buat kamu yang baru bergabung di lagu pilihan kamu, kita spill dulu 4 lagu yang udah masuk di playlist kita untuk hari ini. Di lagu pertama kita punya lagunya Bruno Mars with Cha Cha Cha.

Yang mau dengerin lagunya Sabrina Carpenter Full, ikutan voting di lagu ini. Next kita pindah ke lagu Indonesia, teman Pro 2. Ada Rizky Febian featuring Adrian Halif, Alamat.

yang lagi jatuh cinta atau relate sama lagunya Rizky Febian featuring Adrian Halim ini boleh ikutan voting. Terus next teman Pro 2 lagu terakhir ada Ghea Indrawari, Seribu Kali.

Yes, itu dia 4 lagu yang bisa kamu voting mulai dari sekarang. Karena cuma ada 3 lagu yang bakal kita play. Satu lagu yang votingannya paling sedikit kita gak puterin, teman Produana. Nah, cara votingnya gimana? Langsung aja WhatsApp di 0811 410 968. Atau boleh juga di Instagram @RRI_Produamakassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh banget buat kamu yang dengerin kita via streaming. Kita tungguin votingan kamu sampai jam 9 pagi.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong.

permainan itu? Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pradua, masih bareng sama Naura, teman Pradua yang ganteng dan cantik hari ini. Kira-kira untuk hari Kamis gimana ya kondisi cuaca? Apakah cerah, hujan, berawan, atau mungkin kesepian sama seperti perasaan teman Pradua berkabung? Kita bakal tahu ya. Kita bakal update info perakiraan cuaca ini langsung dari websitenya bmkg.go.id. Khusus untuk yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi buat teman Pradua yang ada di Kepulauan Selayar atau hari ini punya planning mau ke sana, selamat karena diperkirakan hari ini cerah. Suhunya sekitar 26 sampai 32 derajat Celcius. Lumayan panas, jangan lupa apply sunscreen-nya teman Pradua. Beda dengan Bulukumba, hari ini diperkirakan hujan ringan di sana nanti. Terus juga buat kamu yang ada di Bantaeng, Jeneponto, Takalar dan juga Goa, itu diperkirakan hari ini cerah dengan suhu sekitar 23 sampai 34 derajat Celcius. Dan Sinjai sama dengan Bulukumba tadi diperkirakan hari ini bakal hujan ringan. Bone, Maros, Pangkep, Baru, Sopeng, Wajo, Sidra, Pinrang, Endrekang, Luwu dan Tanah Toraja itu diperkirakan hari ini juga cerah teman Pradua, suhunya sekitar 18 sampai 33 derajat Celcius. Terus yang terakhir Kota Makassar hari ini diperkirakan cerah teman Pradua, suhunya sekitar 27 sampai 34 derajat Celcius. Seperti biasa panas, tapi mudah-mudahan bagaimanapun cuaca untuk hari ini kamu selalu semangat untuk melakukan aktivitas apapun, juga yang dapat jatah libur selamat mager-mageran, yang dapat jatah masuk kerja hari ini tetap semangat ditemenin sama playlist lagu Pro 2 Makassar.

Ini 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bentar lagi jam 8, 1 menitan lagi teman Pro 2, kita bakal play satu-satu lagu pilihan kamu yang udah kamu voting tadi, kita udah spill. Tapi aku mau spill lagi buat kamu yang mungkin baru bergabung hari ini dan belum sempat dengar kira-kira apa sih 4 lagu yang udah kita masukin di playlist lagu pilihan kamu untuk hari ini. Selamat pagi Rai. Sangat bersinar hari ini Rai, sangat semangat. Dan kita lupakan dulu Rai yang baru masuk di Studio Pro 2 Makassar. Teman Pro 2, kita update lagi 4 lagu yang masuk di lagu pilihan kamu. Di lagu pertama kita punya lagunya Bruno Mars with Cha Cha Cha.

Empat lagu itu bisa kamu voting teman Prodo di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @rri_prodo_makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.